0: Είναι αναμπιστάμπιο.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafale dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang kita ikuti, Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Syarif Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya dengan sisanya yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung
5: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
7: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
8: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang suka diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Mas banyak teman yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau orang percaya itu yang dicalonkan itu dia ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan
7: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
10: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
9: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
11: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
9: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
12: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
9: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
13: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
9: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
14: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
15: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
16: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SeaFilic 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Papua memiliki cukup banyak wisata dengan panorama alam mengagumkan yang menjadi daya tarik tersendiri, salah satunya Telaga Inggana sebagai objek wisata yang mulai ramai dikunjungi masyarakat Biak dengan kejernihan dan kesejukan air telaganya. Berlokasi di Kampung Kakur, Distrik Oridek, Biak Timur, objek wisata yang berada di dalam hutan kampung ini menjadi daya tarik pengunjung akan keindahan alam dan pepohonan yang sejuk. Selaku pengelola wisata Telaga Inggana, Bapak Stefania Sukan mengatakan, Telaga Inggana sejak lama telah dikenal oleh masyarakat setempat, namun mulai ramai dikunjungi pada tahun 2020.
1: Asal-usul dari kolam Inggana, itu dari sejak nenek moyang mendiami Kampung Kakur ini. Begitu, jadi begitu nenek moyang sudah ada di sini, sudah menemukan kolam Inggana. Jadilah aset keluarga. Sejak viralnya tahun 2020, terus kemudian mulai tersebar, artinya pengunjung datang 2020, 2021, 2022 sampai sekarang. Ketika itu Bapak sudah bikin baliho segala macam dan buang di media sehingga orang banyak datang berkunjung ke sini untuk menyaksikan atau mandi di kolam di atas.
0: Menawarkan berbagai keindahan alam, sebagai tempat yang masih bersifat alami, wisata Telaga Inggana hingga kini belum tersedia fasilitas wisata seperti tempat wisata pada umumnya. Objek wisata alam ini dibuka untuk pengunjung setiap hari dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Telaga Inggana, dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam dari pusat kota menuju Kampung Kakur. Selanjutnya, pengunjung perlu berjalan kaki dari Kampung Kakur sampai ke Telaga Inggana dengan durasi sekitar 30 menit.
1: Untuk sementara fasilitas belum ada, karena itu kolam itu merupakan kolam alami, ya. Jadi tidak boleh merusak lingkungannya, harus alami. Durasi perjalanan dari pantai ke kolam Inggana sekitar 30 menit.
0: Telaga biru dengan air yang jernih dan sejuk tentu terasa menyegarkan bagi siapa saja yang berkunjung dan melakukan aktivitas renang di sini. Selaku pengelola, Bapak Sefanya menghimbau kepada para pengunjung agar selalu menjaga kebersihan area sekitar telaga dan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Tarif masuk dari kolam tersebut Rp10.000 per orang. Sebetulnya tidak ada aturan khusus untuk itu. Yang ada dimohon kepada pengunjung supaya ketika sampai di tempat harus jaga kebersihan itu, menjaga lingkungan di mana ada kolam itu, jangan merusak lingkungan.
0: Berikut ini kita dengarkan tanggapan dari beberapa pengunjung yang telah datang dan menikmati keindahan alam Telaga Inggana di Distrik Oridek.
2: Saya sebagai pengunjung, saya sangat senang sekali karena datang ke Inggana. Biar jauh, saya paling senang sekali. Terus biasa, tong kalau datang itu masyarakat tong yang bantu antar tong, jadi tong tidak kesulitan ke tempatnya. Menikmati banyak sekali, seperti air dingin, terus di air itu warna biru, apalagi pas panas-panas, pasti menikmati tempat wisata tersebut, Inggana.
3: Selama day trip ke destinasi wisata Telaga Inggana, yang pertama saya sangat menikmati view-nya, menikmati kesegaran air yang dingin, dan juga kami para pengunjung merasakan kenyamanan saat berkunjung ke wisata tersebut karena masyarakat setempat sangat ramah kepada para pengunjung.
0: Telaga Inggana menjadi satu lagi objek wisata alam yang ada di Biak dan dapat menjadi rekomendasi tujuan wisata bagi Anda bersama teman dan keluarga. Berikut ini harapan Bapak Stefania Sukan selaku pengelola wisata Telaga Inggana demi perkembangan tempat wisata ini ke depan.
1: Harapan Bapak ke depan, kalau ada perhatian dari pemerintah, mari sama-sama membantu untuk membangun kolam tersebut. Terus ke depan bisa menjadi kontribusi atau masukan kepada keluarga yang pemilik hak.
0: Sampai di sini kebersamaan kita mengunjungi Telaga Inggana di Distrik Oredek, Kampung Kakur, Biak Timur. Saya Eta Rumnyafur, terima kasih dan sampai jumpa. Showima Kasumasa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Fun, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

SB, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda di BIA siang ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, apa kabar untuk Anda siang hari ini pendengar? Senang sekali saya Hanif kembali menemani untuk Anda di hari Selasa ini. Ya, masih dalam nuansa awal pekan ya, tentunya masih semangat yang menggelora dalam diri kita. Untuk Anda juga yang menjalankan aktivitas apapun, semoga berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Ya, jangan lupa juga untuk Anda yang lagi berkendara dan juga mempunyai kepentingan penting juga di hari ini, semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa juga untuk jaga keselamatan dan kesehatan Anda di hari ini. Ya, walaupun cuaca kota biak terpantau cukup sejuk hari ini ya, jadi pas sekali untuk Anda yang akan melangsungkan kegiatan apapun, baik di indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Baik, pendengar, pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, saya Hanif kembali menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 11. Ya, kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda dalam ruang literasi digital. Ya, mana literasi digital sendiri ini menjadi keterampilan yang sangat penting untuk kita pahami dan diterapkan. Ya, literasi digital sendiri, pendengar, singkatnya merupakan pemahaman tentang dunia digital yang mencakup cara menggunakan perangkat digital, mencerna informasi, berinteraksi secara digital, hingga memahami risiko dunia digital. Ya, pendengar, buat Anda yang belum paham, berikut ada beberapa contoh literasi digital yang hanya berkaitan dengan teknologi canggih. Nah, kenyataannya, penerapan literasi digital bisa dengan mudah ditemukan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yakni menggunakan mesin pencari. Nah, menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi secara efisien merupakan bagian penting dari literasi digital. Nah, sebab kegiatan ini, pendengar, melibatkan kemampuan untuk memilih kata kunci yang tepat, evaluasi hasil pencarian, dan juga memilih sumber informasi yang kredibel. Ya, apalagi untuk Anda ya, yang namanya Google tentu sudah tidak asing lagi. Untuk Anda, apalagi untuk anak-anak muda yang menjalankan berbagai tugas yang diberikan oleh guru, dosen, dan lain-lainnya. Apapun untuk, walaupun juga untuk Anda yang bekerja ya, mencari informasi penting ya, yang mana mesin pencari ini juga sudah erat kaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang selanjutnya, yakni pendengar, menggunakan media sosial, yakni platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dengan bijak, merupakan bagian penting dari literasi digital itu sendiri. Ya, jadi kegiatan ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara positif, memahami privasi dan keamanan, serta mengenali berita palsu atau hoax. Ya, jadi penting sekali untuk Anda yang sering sekali melihat berbagai informasi yang beredar di media sosial untuk kita pandai memilah setiap informasi yang kita terima, apalagi untuk Anda yang sering menyebarkannya ke orang banyak. Ya, jadi saring-saring terlebih dahulu setiap informasi, bisa Anda cek and recheck terlebih dahulu, apalagi di media sosial yang saat ini ya banyak tersebar berita palsu atau berita hoax. Nah, selanjutnya pendengar, yakni membuat konten digital. Ya, mampu membuat konten digital seperti blog, video, atau presentasi ini merupakan keterampilan penting dalam literasi digital. Ya, jadi kegiatan ini mencakup pemahaman tentang perangkat lunak, pengeditan, desain grafis, dan juga etika dalam pembuatan konten. Ya, apalagi di saat ini ya, pendengar, di era digital saat ini tentu Anda sudah tidak asing lagi berbagai konten-konten digital yang sering Anda lihat, dan juga para konten-konten kreator ya di media sosial. Ini bagaimana mencerminkan bahwa literasi digital ini sangat erat kaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pendengar, baru 4 yang kita akan bahas yang sudah kami hadirkan untuk Anda terkait literasi digital yang penting untuk kita ketahui bersama. Selepas ini masih ada lagi, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Kamu suka mendengarkan radio? Perhatikan deh, stasiun radio favorit kamu pasti kebanyakan disiarkan melalui saluran FM. Meski demikian, masih ada juga yang disiarkan melalui saluran AM. Tapi, tahu tidak apa perbedaannya? FM atau frequency modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan frekuensi. Sedangkan AM atau amplitudo modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa oleh sinyal informasi yang menyebabkan perubahan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang radio FM modulasinya menghasilkan perubahan frekuensi, amplitudo konstan, frekuensi bervariasi, dan gelombang FM tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyal tidak terlalu luas. Gelombang FM juga lebih tahan gangguan karena jangkauan sinyal tidak luas. Bandwidth-nya lebar sehingga kualitas suaranya lebih baik. Sedangkan gelombang radio AM modulasinya menghasilkan perubahan amplitudo. Amplitudo bervariasi, frekuensi konstan. Gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga jangkauan sinyalnya luas. Namun gelombang AM rentan terhadap gangguan. Bandwidth sempit sehingga kualitas suara kurang baik.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih bahas terkait literasi digital ya, untuk kita paham sebagai kunci penting untuk beraktivitas di era digital saat ini. Ya, ada berapa kunci yang penting sekali untuk kita ketahui bersama di era saat ini ya. Pendengar, seperti tadi, menggunakan mesin pencari, membuat dan mengelola email, menggunakan media sosial, dan yang terpenting juga menjaga aktivitas pribadi Anda di media sosial. Ya, pendengar, yang selanjutnya yakni mengamankan informasi pribadi Anda. Ya, memahami pentingnya keamanan cyber dan cara melindungi informasi pribadi merupakan bagian dari literasi digital. Nah, ini termasuk dari menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali phishing, dan juga menjaga privasi di media sosial. Ya, jadi penting sekali untuk Anda pendengar ya, khususnya buat kita juga yang memiliki aplikasi yang Anda gunakan di media sosial, untuk menggunakan kata sandi yang unik dan juga kuat, dan juga Anda harus menjaga privasi Anda di media sosial. Ya, selanjutnya pendengar, yakni mengerti cara berbelanja online dengan aman. Ya, pendengar, berbelanja online dengan aman ini merupakan bagian dari pentingnya kita untuk paham dari literasi digital. Ya, tidak hanya saat melakukan pembayaran saja, literasi digital juga digunakan untuk pelajari situs yang aman, memahami kebijakan pengembalian, dan melindungi informasi pribadi saat berbelanja. Ya, jadi untuk Anda yang sering melakukan pembelian ya melalui media sosial dan juga berbelanja online di aplikasi online saat ini yang sudah menjamur ya pendengar di era digital saat ini, untuk kita penting sekali bagaimana berbelanja dengan aman dan nyaman. Ketahui dulu produk yang Anda beli, dan juga Anda bisa siasati dari komentar atau tanggapan dari para pembeli yang sudah membeli sebelumnya. Dengan itu Anda tidak was-was lagi dalam membeli produk tersebut. Ya, selanjutnya pendengar, khususnya juga untuk Anda yang sering menggunakan aplikasi spreadsheet ya, kemampuan untuk menganalisis data digital seperti menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak analisis data. Ya, ini merupakan keterampilan penting dalam literasi digital saat ini. Nah, fungsinya agar individu membuat keputusan berdasarkan data dan juga memahami tren digital saat ini. Yang terakhir pendengar, yakni mengikuti berita dan tren teknologi. Ya, terus memperbarui dan pengetahuan tentang berita dan juga tren terbaru dalam teknologi merupakan bagian dari literasi digital. Nah, jadi kegiatan ini pendengar mencakup mengikuti sumber berita teknologi, baca blog industri, dan berpartisipasi dalam webinar atau konferensi online.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Biak siang ini, biak orkok ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama, Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Kemudian Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Kemudian pernyataan yang dimaksud pendengar yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada tanggal 2 April 2026 lalu. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook dengan narasi Kemenag mengklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini Selasa 19 Mei 2026 dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, selamat jumpa kembali untuk edisi hari ini pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda TTS Titik Tembang Siang. Raga lagu-lagu pilihan kami hadirkan dan juga kami temani Anda di siang hari ini. Dan juga kami nantikan ya partisipasi kebersamaan Anda di siang hari ini buat Anda yang ingin rekas lagu-lagu pilihan dan juga titik tembang siangnya di hari ini, kami nantikan langsung saja di WhatsApp kami pendengar. Ya, di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa langsung tinggalkan pesan-pesan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan dan juga titip salamnya ya. Dan juga ada kesan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Ya, kami nantikan saja pendengar langsung di WhatsApp kami. Sekali lagi di 0822

apapun. Dan juga untuk Anda yang lagi bersibuk-sibuk saja ya di siang hari ini, terusnya juga untuk mama-mama, ibu rumah tangga juga yang lagi bersibuk-sibuk di dapur ya, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini pendengar, hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk kedara ketua biak dan sekitarnya. Ya, sekali lagi pendengar, kami nantikan saja langsung di WhatsApp kami di 0822 5163 46

seputaran Inggiri ya, kami nantikan juga kebersamaan Anda. Ya ada di luar Biak, ya ada di Jayapura, ya ada di Jogja juga ada Pak Jerry, dan ada juga di Aceh ya sejauh ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Biak. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda seperti biasa di 0822-5163-4612. Ya jangan lupa juga untuk Anda yang tidak sempat dengarkan melalui FM 96,1 FM, bisa juga Anda dengarkan ya. Jangan lupa juga untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital melalui Play Store maupun App Store. Dan juga jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI News untuk dapatkan informasi

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk

Berdengar sekilas terkait lagu Fatin Kaulah Kamuku, yang mana Fatin Shiqia ini lewat lagu tersebut. Lagu ini dirilis pada tanggal 11 November 2013 lalu. Ya, album ini menghadirkan dari Fatin, yakni album For You, menghadirkan nuansa pop remaja. Lagu yang sangat

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian tetes di tembang siang sudah kami hadirkan di siang.

Jelang kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11.56 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: inovasi layanan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 FM program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh. Baik, mendengar pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Hanif menemani siang hari Anda. Rangkai musik dan informasi kembali kami hadirkan ya, menemani siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda dalam cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah dan juga informasi menarik seputar budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Mulai cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun. Biar

Baik, pendengar, satu lagu Koyo Jogja Istimewa mengantarkan kita di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saat lagi akan kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekam Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekam menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekam menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

90,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani siang hari Anda di Biak Siang ini, edisi Selasa 19 Mei 2020. Demikian baru saja kita ikuti bersama pendengar penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta.

Hadirkan dan juga kami temani Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta. Ya, silakan kami nantikan kebersamaan Anda, pendengar ya, buat Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Dan tentunya menambah semangat Anda saja dalam beraktivitas apapun di hari ini. Ya, silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja di WhatsApp kami, pendengar. Anda bisa tinggalkan pesan-pesan Anda dan juga titip salam Anda dan juga sekalian rangkai lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi mengklaim hantavirus merupakan proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk modifikasi manusia. Dalam narasi ini juga menjelaskan pendengar bahwa nama Hanta merupakan singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan WHO, hantavirus ialah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan penggerak seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Pendengar, klaim Bill Gates merencanakan pandemi merupakan teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. Lebih lanjut, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim hantavirus merupakan proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk modifikasi manusia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satya Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih

bisa tinggalkan komentar Anda atau pesan Anda pendengar di WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612.

Anda. Segera di Jalan Puk 15, kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRTB. Ya, selamat siang saja untuk Anda ya. Selamat beraktivitas saja di hari ini. Cuaca cukup sejuk hari ini walaupun tadi sempat ada panas ya. Pas sekali untuk Anda juga yang akan melanjutkan aktivitas Anda ya, supaya tetap semangat. Kami temani Anda biar tidak ngantuk juga dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang akan kami siapkan ke ruang dengaran. Ya, berikan tapi sebelum itu closing hari tentu kayaknya ada yang kurang ya kalau kita tidak butuh asupan ya, salah satu makanan atau minuman yang Anda butuh di siang hari. Nah, salah satunya yakni teh pedegan. Nah, apakah Anda penikmat teh? Tentu teh ini sudah menjadi minuman yang sangat legendaris di Indonesia. Dimana teh ini selalu menjadi pelengkap di berbagai momen ya, baik saat bersantai, berkumpul bersama keluarga, maupun menemani obrolan hangat bersama karib kerabat. Ya, pendengar, kehadirannya yang sederhana justru mampu menghadirkan rasa nyaman dan kehangatan di setiap kegiatan. Ya, pendengar, teh ini hadir dalam berbagai jenis dengan karakter rasa yang berbeda-beda, yang mana masing-masing ini menawarkan pengalaman yang unik bagi para penikmatnya. Dari yang ringan dan segar hingga yang kuat dan kompleks, yang mana setiap jenis teh memiliki cerita dan keistimewaannya sendiri. Ya, pendengar, buat Anda yang belum pada tahu, yang mana secara umum teh ada terbagi menjadi 5 jenis utama dilansir dari laman kemenpar.go.id, yakni teh hijau, teh hitam, teh putih, teh ulong, dan teh puar. Yang pertama kita ke teh hijau dulu, pendengar, buat Anda yang suka minum teh hijau, yang mana kalau teh hijau ini sering dikaitkan untuk Anda yang lagi diet ya. Ya, jadi teh hijau sendiri memiliki cita rasa yang ringan dan segar dengan kandungan antioksidan yang tetap

0: favorit banyak orang yang menyukai rasa alami dengan sensasi yang menyegarkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut.
0: Yang selanjutnya pendengar yakni teh hitam. Yang mana teh hitam sendiri memiliki cita rasa yang kuat dengan warna yang pekat karena melalui proses oksidasi yang lama. Jadi jenis teh ini termasuk yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain dinikmati langsung, teh hitam juga sering digunakan sebagai dasar untuk teh susu maupun berbagai minuman teh kemasan lainnya. Yang ketiga ada teh putih, yang mana teh ini berasal dari pucuk daun teh yang termuda dan dipetik dengan sangat hati-hati. Ya, karena proses panennya ini terbatas, pendengar, serta kandungan alami yang tinggi, teh putih sering dikenal sebagai salah satu jenis teh berkualitas premium. Nah, ini yang cukup populer juga di Indonesia, pendengar, yakni teh ulong. Ya, benar, teh ulong ini berada di antara teh hijau dan teh hitam, ya, karena mengalami proses oksidasi sebagian. Nah, hasilnya, teh ini menghadirkan rasa unik dan berlapis, ada sentuhan floral yang lembut, sedikit rasa buah, serta aroma khas yang halus namun memikat. Ya, jadi perpaduan inilah yang membuat teh ulong terasa istimewa, sehingga banyak digemari oleh pencinta teh yang

teh pu'e. Yang mana teh pu'er sendiri berasal dari Yunan Tiongkok dan dikenal melalui proses fermentasi serta pematangan yang khas. Ya, jadi cita rasanya sendiri memiliki karakter yang arti yang kuat dengan sedikit rasa pahit di awal, kemudian perlahan berubah menjadi lebih creamy atau lembut. Nah, jadi keunikan proses inilah yang membuat teh pu'er sendiri dikaitkan dengan manfaat kesehatan, terutama untuk membantu pencernaan sehingga banyak digemari sebagai teh yang tidak hanya nikmat tapi juga menenangkan. Nah, itu dia pendengar 5 jenis teh berdasarkan tingkat oksidasinya, yang mana masing-masing ini memiliki karakter rasa, aroma dan juga proses pengolahan yang berbeda. Dari teh hijau hingga pu'er yang kaya dan kompleks ya. Jadi setiap jenis ini menawarkan pengalaman unik bagi para penikmatnya. Ya, semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang pengen mengeksplor ya, mencoba berbagai ragam teh yang ternyata ada memiliki jenisnya tersendiri. Ya, berikut masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita peringkat satu lagu dari Imam S. Arifin. Target kita di pukul 14:25 waktu Indonesia Timur. Ya, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar. Saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ya, dari Mansar Babaruk yang ada di Padaido. Wah, terima kasih banyak untuk Mansar ya Babaruk. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas saja untuk Anda di sana. Dan juga terima kasih untuk Anda para pendengar Setia Pro 1 RRI Biak yang ada di Padaido. Dari ke satu lagu dari Rido Roma untuk anak Donika dan Perkor Wadar. Siap, terima kasih. Ya, siap sekali lagi akan kami putarkan ya satu lagu dari Rido Roma. Akan kita pilih ya lagu yang menarik untuk Anda dengarkan. Ada satu atau dua pendengar lagi, pendengar sebelum kami putarkan di siang hari ini, silakan di 0822 5163 46.

0: batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Selasa 19 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Penyaluran bantuan pangan atau BAPANG tuntas di akhir Mei 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tengah menjalani rangkaian kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lena Tulhani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Penyaluran bantuan pangan atau BAPANG tuntas di akhir Mei 2026. Oki Penontoan melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Biak targetkan penyaluran bantuan pangan atau BAPANG alokasi Februari-Maret di wilayah Kepulauan, Pulau Nomfor dan Emando Padaido di pekan ini. Total stok BAPANG yang disalurkan untuk Kabupaten Biak Nomfor sebanyak 430 ton, sedangkan untuk Kabupaten Supiori sebanyak 76 ton beras. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar menyebut untuk penyaluran BAPANG di Pulau Nomfor dan Padaido Emando ditargetkan tuntas pekan ini, sedangkan untuk Kabupaten Supiori telah mencapai 100%.
2: Untuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret, Kabupaten Supiori sudah selesai semua 100%. Untuk Kabupaten Biak, hari ini kapal beras dan minyak itu sudah tiba di Nomfor. Tapi kalau tidak ada halangan, besok baru mulai kita pembagian di Nomfor. Selesai itu, rencana besok mungkin tinggal untuk distrik Aimando sama Aimando Padaido. Selesai itu, sesuai target 31 Mei, sudah harus selesai semua pembagian maupun administrasinya. Nanti direncanakan mungkin masih akan ada BAPANG selanjutnya, cuma kita masih menunggu penugasan dari Bapanas.
3: Ada kendala nggak, Pak?
2: Untuk Kancah Biak, alhamdulillah tidak ada kendala, karena di sini juga angkutannya kan hanya lewat laut dan darat, dan cuaca juga masih mendukung, stok juga kebetulan tersedia tepat waktu. Mudah-mudahan tren ini masih bisa berlanjut untuk penyaluran-penyaluran berikutnya.
1: Selain program BAPANG, untuk stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 820 ton dan dipastikan cukup hingga 2 bulan ke depan.
2: Stok beras per hari ini ada sekitar 820 ton. Masih cukup lah untuk melayani penyaluran SPHP. SPHP juga kita diminta untuk lebih perbesar, terutama di pasar SP2KP. SP2KP itu di sini di pasar Darfur. Jadi memang kita fokus untuk Darfur, kita upayakan tiap hari harus ada dropping SPHP.
3: Tapi untuk persediaan kita sampai Idul Adha
2: masih aman. Kalau 800 masih 2 bulan masih aman.
1: Selanjutnya, masyarakat Kabupaten Biak Nomfor Supiori diharapkan tidak khawatir karena persediaan beras yang cukup, meski diakui untuk harga beras premium di pasaran cenderung naik, sedangkan beras medium masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nomfor tegak menjalani rangkaian kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Roni Loluluan melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Nomfor tengah menjalani sejumlah agenda penting, yakni hearing dialog di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung terkait penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mensosialisasikan berbagai program strategis yang sedang dan akan digalakkan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Selain itu, DPRK melalui Komisi 1, 2 dan 3 juga melaksanakan fungsi controlling tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan di 19 distrik tersebar di Kabupaten Biak Nomfor untuk memastikan kebijakan eksekutif dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris DPRK Biak Nomfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengemukakan dari sejumlah agenda yang dilaksanakan anggota DPRK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027 mendatang. Sementara dari sisi pengawasan, DPRK diharapkan memberikan masukan kepada OPD teknis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
5: Para legislator ini turun ke dapilnya masing-masing untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga hal-hal yang mereka dapat di dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Nomfor akan menjadi usulan pada para legislator untuk dihimpun dan disampaikan pada saat perencanaan pembangunan di tahun 2027 nanti. Untuk itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan ini mulai dari awal bulan Mei hingga pertengahan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya akan dirampungkan dan akan direkomendasikan, tapi juga dari sisi pengawasan akan memanggil beberapa OPD terkait dengan fungsi pengawasan mereka untuk menindaklanjuti hal-hal teknis yang intinya untuk memberi masukan bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
4: Dr. Randus Yudi Gewanma atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor yang selama ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Ia berharap agenda DPRK turun ke lapangan, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada DPRK, baik terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun kebijakan publik. Yudi Wanma menegaskan hasil dari kunjungan anggota DPRK selanjutnya akan dikaji dan dirumuskan dalam agenda resmi melalui rapat internal komisi atau fraksi, kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku.
0: Pendengar, KPPG Provinsi Papua lakukan kunjungan pengawasan ke SPPG Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Areni.
6: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Papua melakukan kunjungan pengawasan dan pembinaan langsung ke sejumlah dapur pelayanan satuan pemenuhan gizi SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan yang berlangsung selama satu hari ini bertujuan memastikan kesiapan dapur pasca dicabutnya surat penundaan operasional, serta memberikan arahan teknis demi kelancaran program makan bergizi gratis. Kepala SPPG Wapnor Yuanita Tanto menjelaskan, rombongan KPPG Provinsi meninjau langsung sejumlah dapur di Biak dan secara umum hasil penilaian menunjukkan kondisi yang baik dan memenuhi syarat. Kunjungan ini dilakukan tidak lama setelah surat penundaan operasional dicabut oleh Badan Gizi Nasional Pusat bagi dapur-dapur yang telah melengkapi sarana pengelolaan air limbah atau IPAL. Dalam kunjungan tersebut, pihak KPPG sangat menekankan aspek higienitas dan kebersihan di setiap dapur yang dikunjungi. Syarat utama yang diperiksa adalah ketersediaan IPAL, karena dengan sudah terpasangnya sarana tersebut, maka surat penundaan operasional pun dapat dicabut. Bagi dapur yang belum beroperasi, pesannya tetap menjaga kebersihan agar tidak terjadi pencemaran atau kontaminasi. Sedangkan bagi dapur yang sudah beroperasi, ada aturan khusus mengenai pemilihan bahan makanan. Hal tersebut disampaikan Yonita pada Selasa 19 Mei 2026.
7: Menekankan untuk pemilihan beberapa bahan. Jadi beberapa bahan itu memang disamaratakan dari pusat untuk jangan dulu digunakan. Contohnya seperti santan. Nah, karena kan santan ini berpotensi untuk menyebabkan makanan ini cepat basi. Jadi lebih baik dihindari dulu sampai dapat gimana caranya pengolahan yang baik dan benar untuk makanan-makanan yang cita rasanya lebih gurih, lebih kompleks. Itu pesan untuk ahli gizi. Nah, untuk pesan untuk kepala SPPG dan juga akuntan, tetap dijaga harga pasarnya, apalagi utamanya untuk menyamaratakan nih harga supaya tidak ada terjadi markup harga.
6: Selain bahan makanan, perhatian utama lainnya adalah pengolahan keuangan dan harga pasar. KPPG Papua menegaskan para kepala SPPG dan bagian keuangan agar senantiasa menjaga kestabilan harga beli bahan pokok, dan jika terjadi kenaikan harga di pasaran, pihak pengelola wajib segera melapor sehingga pengelolaan anggaran transparan dan akuntabel. Selain itu, ada arahan tegas bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di dapur, wajib memprioritaskan orang asli Papua dengan porsi sekurang-kurangnya 80% dari jumlah seluruh tenaga kerja.
7: Oke, dapurnya aman. Kelengkapan alatnya juga sudah mencukupi, alat lingkungannya sudah oke. Namun ada catatan juga untuk selalu pemantauan harga pasar. Pantau terus, setiap minggunya kita harus cek ke pasar untuk peninjauan langsung. Kira-kira mama-mama yang berkebun, bapak-bapak yang berkebun, itu serapannya baik atau tidak. Kalau kurang, jadi SPPG yang mengambil ke mama-mama tersebut.
6: Khusus di SPPG Wapnor, tim pengawas turun langsung saat kegiatan produksi sedang berlangsung. Secara umum, penilaian menyatakan dapur dalam kondisi aman, perlengkapan alat, serta fasilitas lingkungan dinilai sudah lengkap dan layak. Namun demikian, tetap ada catatan khusus mengenai pemantauan harga pasar yang harus dilakukan secara rutin setiap minggu. Pasca dicabutnya surat penundaan operasional oleh bagian pusat, SPPG Wapnor sudah kembali beroperasi dan melayani penyaluran makanan. Sudah berjalan selama 3 hari sejak dimulai Rabu pekan lalu sebelum masa libur, dan dilanjutkan pelayanan di Senin dan Selasa 19 Mei. Saat ini di Biak Numfor baru ada 2 SPPG yang sudah melayani kembali, yaitu SPPG Wapnor dan SPPG Mandau. Sedangkan untuk SPPG lainnya yang belum beroperasi, diperkirakan akan mulai melayani kembali sekitar tanggal 20 Mei 2026.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Biak meraih 4 penghargaan Anugerah Reksa Banda yang digelar KPKNL Biak. Berikut laporan selengkapnya, kita ikuti Tri Rian.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Biak meraih 4 penghargaan dalam Anugerah Reksa Banda yang diselenggarakan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPNL Biak yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Selasa 19 Mei 2026. Penghargaan Anugerah Reksa Banda merupakan wujud apresiasi dari KPKNL Biak kepada instansi dan satuan kerja yang dinilai unggul, patuh dan berdedikasi tinggi dalam mengelola, menjaga, serta mengoptimalkan kekayaan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPPRRI Biak Isnadi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih bersama seluruh jajarannya. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi lembaga, tetapi juga menjadi penyemangat bagi instansi lain dalam mengelola aset negara dengan baik.
9: Jadi Anugerah Reksa Banda ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para satker, para pimpinan BUMN, BUMD, terus pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita ingin agar aset negara ini tidak hanya idle atau diam, tetapi juga memberikan manfaat atau memberikan penerimaan negara. Sehingga dengan adanya apresiasi Anugerah Reksa Banda ini, kami harapkan nanti para pengelola barang milik negara, para pengelola aset itu bisa mengoptimalkan asetnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih bagi negara, bagi masyarakat.
8: Sementara itu, BP. Kepala KPKNL Biak Iwara Ninda Rahardono mengatakan penghargaan ini diberikan kepada berbagai pihak yang dinilai berprestasi dalam mengelola aset negara. Ia menegaskan bahwa aset negara harus dikelola secara optimal dan tidak dibiarkan tanpa pemanfaatan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi para pengelola aset untuk terus meningkatkan kinerja.
10: Serta apresiasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan dan Pelelangan untuk Aset Negara, yaitu KPKNL di Biak. Ini untuk memotivasi para kasatker vertikal, BUMN, serta TNI Polri. Mungkin itu yang bisa. Alhamdulillah untuk RRI hari ini mendapatkan penghargaan ada empat kategori.
8: Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat 5 kategori penilaian dengan total kurang lebih 30 satker penerima penghargaan di wilayah kerja KPKNL Biak. Untuk diketahui, keempat penghargaan yang berhasil diraih RRI Biak tersebut meliputi berbagai kategori penilaian, khususnya pada kelompok kategori 1 untuk satker dengan nilai barang milik negara atau BMN di atas 42 miliar rupiah diantaranya. Peringkat kedua, satker dengan jumlah pemanfaatan terbanyak, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat kedua, satker dengan tingkat optimalisasi tinggi tahun 2025, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat ketiga, kategori sinergi pengelolaan BMD dan BMN melalui kategori penilaian dan apresiasi petugas pengelola BMN, satuan kerja terbaik yang diberikan secara langsung kepada Andrianto selaku penata laksana barang RRI Biak untuk kategori satuan kerja dengan nilai BMN di atas 42 miliar rupiah.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, KPKNL Biak gelar Anugerah Reksa Banda berikan penghargaan kepada sejumlah satker kategori pengelolaan barang milik negara. Tri Rian melaporkan.
8: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Biak menggelar puncak acara penganugerahan Reksa Banda kepada sejumlah satuan kerja dan instansi wilayah kerjanya Selasa 19 Mei 2026 berlangsung di Gedung Keuangan Negara Biak. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara, serta pelaksanaan tugas di bidang penilaian dan lelang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berdaya guna. Anugerah Reksa Banda merupakan ajang tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertujuan untuk mengakui sekaligus memotivasi instansi dan satker agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Kepala KPKNL Biak Iwara Ninda Rahardono mengatakan penghargaan ini diberikan pada berbagai pihak yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan aset negara.
9: Jadi Anugerah Reksa Banda ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para satker, para pimpinan BUMN, BUMD, terus pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita ingin agar aset negara ini tidak hanya idle atau diam, tetapi juga memberikan manfaat atau memberikan penerimaan negara. Sehingga dengan adanya apresiasi anugerah Raksabanda ini, kami harapkan nanti para pengelola barang milik negara, para pengelola aset itu bisa mengoptimalkan asetnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih bagi negara, bagi masyarakat, bagi PNBP.
8: Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat 5 kategori penilaian dengan total kurang lebih 30 satker penerima penghargaan di wilayah kerja KPKNL Biak. Sementara itu, Kepala Bank BRI Cabang Biak Suwono menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menilai kegiatan tersebut memberikan motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja.
12: Pasti kami dari BRI mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini memotivasi kami ya untuk bekerja sama dengan KPNL untuk lebih giat lagi di tahun 2026. Kami pastikan akan lebih aktif dan mungkin kami akan tingkatkan lagi pencapaian di tahun 2026.
8: Melalui kegiatan ini, diharapkan para satker dapat meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan aset negara.
0: Berita terakhir, pendengar, merayakan hari ulang tahun ke-55, SMP YPPK Santo Petrus Biak gelar turnamen gawang mini tingkat SD. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Dalam rangka memeriahkan peringatan ulang tahun ke-55, SMP YPPK Santo Petrus Biak menggelar kegiatan turnamen sepak bola gawang mini yang diikuti oleh para siswa sekolah dasar di Biak. Pembukaan dilaksanakan secara resmi di lapangan olahraga sekolah pada Senin sore 18 Mei 2026. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara simbolis oleh pengawas pembina SMP YPPK Santo Petrus Biak, Agustina Parorongan SPD, bersama Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik YPPK Biak Numfor, Pastor Bernardus Bedakedang STJ, serta didampingi oleh perwakilan para guru di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan ini, Pastor Bernardus mengapresiasi inisiatif sekolah yang melaksanakan beragam kegiatan positif, salah satunya gawang mini tingkat SD untuk merayakan usia sekolah yang telah menginjak setengah abad lebih. Menurutnya, perayaan ini bukan sekedar pesta, melainkan wadah positif bagi anak-anak untuk berkembang. Ia menambahkan kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu menggali dan mengembangkan mini serta bakat siswa, dan kegiatan ini menjadi sarana perkenalan sekaligus promosi sekolah kepada calon siswa baru. Selain itu, kegiatan juga bertujuan membangun persaudaraan dan pergaulan sehat antar siswa dari berbagai sekolah guna mencegah pengaruh buruk sejak dini melalui kebersamaan yang positif.
13: Bagi saya luar biasa untuk membantu anak-anak berkembang dalam bidang-bidang yang mereka minati, dan tentu saja kami berharap bahwa dengan berkumpulnya anak-anak SD di SMP ini, mereka punya pilihan referensi untuk nanti yang sudah selesai dari SD, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang SMP, dan SMP Santo Petrus siap untuk menampung mereka. Itu kami berharap begitu ya. Jadi sekaligus untuk promosi sekolah itu, kita harapkan bahwa selain mereka berlomba, bertanding dalam berbagai turnamen ini, tetapi juga membantu mereka untuk semakin ya mengakrabkan mereka antar sekolah, pergaulan di anak-anak ini bagus untuk mulai dipupuk melalui kegiatan kebersamaan ini, supaya banyak hal yang tidak baik di tengah masyarakat sejak dini juga boleh diatasi melalui kebersamaan mereka lewat turnamen-turnamen ini.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Daniel Haibekop menjelaskan, pertandingan ini ditargetkan akan berlangsung selama 1 minggu. Awalnya pendaftaran diikuti oleh 11 sekolah, namun 1 sekolah mengundurkan diri sehingga tersisa 10 sekolah yang bertanding. Meski demikian, panitia tetap bersemangat dan telah menyiapkan rangkaian pertandingan dengan sistem babak penyisihan atau semi kompetisi untuk mendapatkan juara yang benar-benar unggul.
14: Gawang mini dengan menggunakan semi kompetisi sehingga bisa saling berhadapan, sehingga kita benar-benar menjaring siapa yang bisa keluar sebagai juara. Kita targetnya 1 minggu sudah selesai. Dengan demikian, kita ingin adalah pertama mempromosikan sekolah ini, karena sekolah ini sudah banyak dengan bakat anak-anak, banyak yang sudah menjuarai dengan prestasi-prestasi yang luar biasa sampai di nasional, dan sehingga ini sekarang saatnya untuk kami kembali cari lagi siapa yang giliran berikut.
6: Diharapkan kepada seluruh peserta, pelatih dan pendukung agar senantiasa menjunjung tinggi semangat olahraga yang sejati, mengutamakan persahabatan, kedamaian dan sportivitas.

Sekian pendengar Buletin Sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Arief, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan Syawima Kasumasa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan satu dari Bruno Mars ya, The That's What I Like. Ya, teman-teman, Anda juga di sepanjang program acara kita Biak Sore untuk edisi hari ini, pendengar. Edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, kami sampaikan kembali saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 15.46 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Ya, apapun yang menjadi kesibukan Anda hingga sampai sore ini masih tetap dijalankan, tetap semangat untuk Anda semua. Ya, berbagai informasi ragam acara Sherco 1 terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Untuk program Biak Sore nanti hingga tepat pukul 17 pendengar, kita akan ikuti kabar cek fakta. Ragam informasi dalam info cek fakta, dan selepas itu juga kita menantikan pukul 17.51 nanti. Kita akan ikuti bersama penyampaian selawat Nabi dikumandangkan dan diteruskan berdoa dua dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Langsung pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur. Jadi kita bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat sore kami ucapkan, selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, berbagai nuansa rangkaian hiburan, ragam acara siar Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda. Kami sampaikan kembali, pendengar, tepat pukul 17 nanti kita akan ikuti program acara kita Cek Fakta, berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Menemani kebersamaan kita nanti hingga tepat pukul 17 lebih 51 menit. Kita akan ikuti juga penyampaian salawat Nabi dan diteruskan bodhuk doa dan azan maghrib khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, akan berlangsung tepat pukul 17 lebih 50.

7 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pada kar masih dan beragam nuansa rangkaian hiburan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya.
1: Ke kampus aja
2: capek
1: enggak.
2: Tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, kita semua kembali dalam kabar info bola. Kali ini kami hadirkan terkait Piala Dunia, di mana perakhiran starter timnas Inggris di Piala Dunia 2026, di mana andalan Thomas Tuchel memburu gelar. Ya, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel tengah mempersiapkan susunan skuad untuk menghadapi Piala Dunia 2026 yang akan datang dengan waktu yang semakin mendekat. Lagi-lagi diskusi mengenai formasi pemain inti The Three Lions semakin intens, terutama mengenai strategi taktik dan pemain kunci yang akan diandalkan. Dikabarkan bahwa Tuchel berencana menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan penekanan pada disiplin tinggi serta keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik. Lagi-lagi formasi ini diharapkan dapat mengandalkan dua gelandang bertahan yang akan menjaga kestabilan pemain selama turnamen berlangsung di cuaca panas Amerika Utara. Tim Inggris juga memasuki Piala Dunia 2026 dalam prestasi kualifikasi yang sangat mengesankan. The Three Lions berhasil menyelesaikan 8 pertandingan di grup K kualifikasi zona Eropa dengan hasil sempurna mengalahkan Albania, Serbia, Latvia, dan Andorra baik di kandang maupun di maupun tandang. Yang lebih menarik lagi, Inggris tidak kebobolan satu gol pun selama fase kualifikasi berlangsung. Mereka berhasil mencetak 22 gol dan mencatatkan near bobol dalam semua 8 pertandingan yang dimainkan. Padahal Inggris menjadi satu-satunya tim yang lolos dengan catatan kemenangan sempurna tanpa kebobolan. Sementara itu, Norwegia juga meraih kemenangan dalam semua pertandingan, tetapi tidak mampu menjaga gawang mereka tetap bersih. Alih-alih keberhasilan ini akan meningkatkan kepercayaan diri skuad Tuchel menjelang putaran final Piala Dunia. Jordan Pickford angkat suara tetap menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Pengalaman yang dimilikinya bersama tim nasional Inggris serta kemampuannya dalam mendistribusikan bola sangat dihargai dalam strategi pemain yang diterapkan oleh Tuchel sendiri. Di posisi bek kanan, Reiss James diperkirakan akan mengisi tempat tersebut jika dalam kondisi sehat. Sementara itu, duet Ezri Konsa dan Mark Bui diprediksi akan mengisi jantung pertahanan, dan Nico O'Reilly direncanakan untuk bermain di sisi kiri meskipun bukan merupakan bek kiri sejati. Ya, di mana lagi permainan tersebut berlangsung di area tengah, Declan Rice hampir dipastikan akan menjadi pilihan utama. Bahkan ini kemungkinan besar akan ditemani oleh Elliot Anderson dalam formasi double pivot yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek pertahanan dan distribusi bola. Jude Bellingham tetap menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi gelandang serang mengingat perannya yang krusial dalam menciptakan peluang. Untuk posisi sayap, Bukayo Saka diprediksi akan mengisi sisi kanan lapangan. Di sisi lain juga ada Anthony Gordon yang diharapkan dapat mengisi sisi kiri berkat kecepatan dan agresivitas yang dimilikinya. Kombinasi kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan ancaman yang signifikan bagi pertahanan lawan. Dan formasi ini Inggris berpotensi untuk meraih hasil positif dalam pertandingan mendatang. Jantung permainan berlangsung di mana ujung tombak dari Harry Kane masih menjadi pilihan utama sebagai penyerang dan perannya sangat krusial. Kapten timnas Inggris tersebut tetap dianggap sebagai pemain yang paling berpengaruh dalam strategi Tuchel berkat ketajamannya dalam mencetak gol serta pengalaman yang dimilikinya di berbagai turnamen besar. Lagi-lagi di sisi lain ada beberapa pemain berbakat seperti Cole Palmer, Phil Foden, dan juga Kobbie Mainoo yang diprediksi akan sering diturunkan dari bangku cadangan. Mereka diharapkan dapat memberikan variasi dalam permainan tim dan menambah daya saing di lapangan. Demikian informasi dari dunia bola perkiraan starter timnas Inggris di Piala Dunia 2026 di mana menjadi andalan Thomas Tuchel memburu gelar kembali di Piala Dunia tahun ini.

0: Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Dan 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Baik, pendengar, 18 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, masih menyapa dan juga menemani Anda bersama kita di program Biang Sore edisi yang sama 19 Mei 2026. Iya, menemani kebersamaan kita pendengar masih dan beragam nuansa rangkaian hiburan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Baik, pada karena berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita edisi 19 Mei 2026. Ya, beberapa informasi kami kutip langsung dari kabarnarari.co.id. Ini terkait dengan pelaksanaan pengukuhan penjabat, di mana Polres Biak Numfor laksanakan serah terima dan pengukuhan pejabat. Jadi Polres Biak Numfor menggelar upacara serah terima jabatan dan pengukuhan pejabat berlangsung di halaman Markas Komando Mako Polres Biak Numfor pada Senin kemarin 18 Mei 2026. Pendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari rotasi dan mutasi jabatan rutin di lingkungan Kepolisian Daerah Polda Papua dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pelayanan dan pengamanan masyarakat. Pendengar, dalam amanatnya Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trastiawan SHSIKMH menyampaikan bahwa pergantian pejabat merupakan siklus pembinaan karir alami bagi seluruh personel Polri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penyegaran dan regenerasi untuk menjaga dinamika manajemen serta operasional organisasi agar tetap efektif. Mutasi jabatan adalah hal yang lumrah dan wajib kita maknai sebagai sebuah amanah yang harus dijawab dengan dedikasi dan profesionalitas yang lebih tinggi lagi. Ini bukan sekedar perpindahan tugas, melainkan sebuah promosi sekaligus tantangan baru bagi seluruh personel, tegas AKBP Ari Trastiawan langsung. Kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Biak Numfor, Kapolres menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah diberikan. Ini berbagai capaian dan kontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat selama ini dinilai memberikan dampak positif yang nyata di wilayah hukum Polres Biak Numfor. Ia menyampaikan atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Polres Biak Numfor, dirinya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa batas. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga kesuksesan dan keberkahan senantiasa menyertai langkah Bapak Ibu sekalian, ucapnya. Padahal sementara itu, bagi para pejabat baru yang dipercaya mengemban tugas di Polres Biak Numfor, Kapolres berharap kepercayaan yang diberikan pimpinan Polda Papua dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ia yakin pengalaman dan kemampuan para pejabat baru mampu melanjutkan serta meningkatkan kinerja yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya. Dengan ungkapan segera lakukan adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, pahami karakteristik wilayah, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, jadikan pelayanan publik sebagai fokus utama, laksanakan tugas dengan profesional, proporsional, dan humanis, sesuai semangat presisi Polri, ungkapnya langsung. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap menjaga solidaritas dan kekompakan serta memberikan dukungan penuh kepada pejabat baru sebagaimana dukungan yang telah diberikan sebelumnya. Ia mengatakan, mari kita bekerja dengan hati profesional dan ikhlas demi mewujudkan Polri yang presisi, semakin dicintai dan hadir di tengah masyarakat, ujarnya. Berikut adalah daftar pejabat yang dikukuhkan dan melaksanakan serah terima jabatan. Kompol Jubelina Wali SH menjabat Wakapolres Biak Numfor, jabatan lama Kasubbit Sunlukhum Bitkum Polda Papua. Yang kedua ada AKP Irene Aronggiar SH menjabat Kasat Narkoba Polres Biak Numfor, jabatan lama PS Kanit 2 Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Papua. Yang ketiga Ibtu Ruaskan Umagapi SH menjabat Kasat Res Narkoba Polres Biak Numfor, jabatan lama Kasat Res Narkoba Polres Waropen. AKP Iwan Urbinas menjabat Kabakrok Polres Biak Numfor, jabatan lama Kasat Pol Alrut Polres Supiori. Ibtu Yan Amos Wamrau Esos menjabat Kadit Binmas Polres Polsek Biak Kota, jabatan lama Kapolsek Numfor Barat. Ibtu Thomas Matius Bonai menjabat Kapolsek Numfor Barat, jabatan lama Kasipropam Polres Biak Numfor. AKP Al Fajri menjabat Kasipropam Polres Biak Numfor. Ibtu Riwan Anang menjabat Kapolsek Biak Utara. AKP Marfi Oksiriani Cakti STRK SIK menjabat Kanit Sijemenom Srek Subditam Kamsel Ditlantas Polda Papua. Dan yang terakhir ada Ibtu Yunia Sitioningrum STRSIK menjabat Kasat Lantas Polres Biak Numfor. Ya, padahal demikian tadi daftar pejabat yang dikukuhkan dan melaksanakan serah terima jabatan sebanyak 10 orang. Demikian informasi yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id tepat pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita menantikan nanti tepat pukul 17.51 menit. Kita akan simak bersama penyampaian salawat Nabi diteruskan beduk dua dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Untuk itu kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda hingga mengantar kita tepat pukul 17.51 menit. Untuk kita ikuti bersama penyampaian salawat Nabi diteruskan beduk dan azan maghrib pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami yang sudah kami perdengarkan untuk Anda, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang tengah menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda di mana saja berada, ya, tepat saat ini kami sampaikan waktu di studio tengah menunjukkan pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan berbagai acara Siar Pro 1 masih terus kami hadirkan dengan berbagai informasi-informasi terupdate yang terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Hingga tepat pukul 19 atau pukul 7 malam nanti kita akan kembali mengikuti penyampaian berita Goma Papua berlangsung dari RRI Nabire. Akan kita ikuti relay bersama Pro 1 RRI Jayapura Skor Wil 1 Nusantara Papua, hadir langsung dari RRI Jayapura, dan kali ini kita akan live bersama RRI Nabire dalam penyampaian berita Gema Papua edisi 19 Mei 2026. Kami harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi.
1: Papua, apresiasi luar biasa kepada NRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena NRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. NRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap kita.
0: RRI.

0: Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini...
3: Bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama. Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Nabire, Arnau Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagarijaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagarijaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah, kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia, semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Apakah polisi juga membantu para petani ini?
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panennya bagaimana untuk kita kirim ke Bintorok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagarijaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Terutama itu penjualan. Ya walau sudah diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Harga 5-6 itu kan ya kita jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja bagi masyarakat. Dari Jayapura, Resti Kurniawan menyampaikan laporannya.
7: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
8: Tidak itu mereka kompeten, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya. Yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang kartu siap kerja. Kalau kartu siap kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
7: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: PLT Kepala Distrik Wamena menggelar pertemuan bersama lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik untuk membahas pelayanan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di kota Wamena. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori laporkan.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Niswenda, menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT, RW, dan staf distrik di aula kantor Distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di kota Wamena. Kepada RRI, Niswenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam
10: kami hari ini. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi, satukan pendapat untuk mendukung dan menjaga Kamtibmas di Kota Wamena dan kebersihan di Kota Wamena. Kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Kami sudah beberapa agenda yang tadi barusan kami selesai. Ada 4 agenda yang kami tadi lakukan pertemuan. Yang pertama itu terkait dengan perkenalan antara saya dengan semua staf distrik dan 3 kelurahan, RT RW seluruhnya. Dan yang kedua untuk evaluasi kinerja, evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi, dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik belum berubah. Kami akan berubah dalam minggu berjalan. Itu struktur dalam pemerintahan distrik, kampung, bahkan di kota ini. Lurah, semua. Dan juga rambu-rambu setiap perbatasan wilayah kerja. Terus semua kami akan siapkan dan kami pun akan jalankan itu bersama.
9: Niswenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena, termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung, hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Niswenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan, termasuk penyiapan rembu-rembu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Bupati Merauke resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Dwi Juniarti dari Merauke menyampaikan laporannya.
11: Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Bupati Merauke Yosep Gipsy mengatakan kegiatan FLS 3N dan O2SN tahun 2026 ini adalah ajang untuk melatih anak-anak khusus kegiatan olahraga guna membangun sportivitas yang menghargai kerja keras. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari para guru. Bupati menambahkan masih banyak persoalan dan hal yang harus dibenahi ke depan, khususnya peningkatan mutu pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, serta penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Ia menegaskan perlunya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke.
12: Kegiatan yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, baik LFS3N maupun O2SN, adalah ajang di mana kita melatih anak-anak kita, khusus untuk kegiatan olahraga, untuk membangun sportivitas yang juga menghargai kerja keras dan juga latihan-latihan yang sudah dilaksanakan secara berjenjang dan juga dengan penuh disiplin, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh keyakinan bahwa ketika kita melakukan persiapan-persiapan dengan baik, maka hasil pun akan kita petik dengan baik.
11: Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Gubernur Papua berpesan kepada siswa SMP Waran Kabupaten Waropen agar tekun belajar demi masa depan bangsa. Dari Serui, Tabina Rumpaidu selengkapnya melaporkan.
13: Dari keterbatasan itu jangan membuat kamu minder, jangan membuat kamu putus asa. Tadi saya sudah bilang, yang berdiri sekarang ini bisa masuk akademi, bisa jenderal bintang 3, sekarang gubernur. Jadi kami juga harus bisa hebat dengan kami. Saya hidup ini Pak Bupati ada pulang baik, karena ini generasi muda, generasi emas bangsa Indonesia, generasi emas tanah Papua. Berikan mereka asupan nutrisi yang baik, diperhatikan, perhatikan guru-gurunya, supaya mereka bisa mengganti kami, mengganti semua.
1: Gereja dan pemerintah Kabupaten Wovendigul bersama-sama membangun objek wisata rohani sebagai upaya mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan zaman. Dari Wovendigul, Yohanes Degoden melaporkan.
14: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria, agar ada kenyamanan dari hiruk pikuknya perkembangan dunia, sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
15: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
14: Sementara itu, Pastor Paroki Wakerio Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria, menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
16: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berdoa tempat ini. Jadi harapan yang saya diharapkan itu adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk berserahkan berdoa.
14: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekarwil 1 Papua, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, pada Kara, demikian tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian berita Gema Papua untuk edisi malam hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya kita ikuti kembali beragam program siaran kami. Kita ikuti bersama program Mimbar Agama Kristen yang hadir menemani Anda dari GTTP Jemaat Veritas Biak, yang disampaikan bersama hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH untuk pendengar umat Nasrani di malam ini. Dari Prosatu RTBA, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Dalam mimbar agama Kristen, bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPR Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, oleh karena kemurahan, kebaikan dan kasih sayang-Mu, sehingga pada kesempatan ini bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus, supaya kami mampu untuk merenungkannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada kesempatan ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 hingga yang ke-18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-18, dan kita baca ayat 9 dan kemudian ayat sampai ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci kita pada kesempatan ini. Pendengar yang saya kasihi, tema kita saat ini adalah pengakuan Kristus tentang dirinya. Dan maksud daripada pengakuan Yesus sebagai pintu dan sebagai gembala yang baik pada bagian ini, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 8 dan bahkan sampai 18 ini, yang sudah kita baca yang terwakili tadi ayat 9 sampai 12, menyatakan bahwa dua kali Yesus menyebutkan akan pengakuannya sebagai pintu. Yaitu dikatakan pada ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 7. Dan akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, kata dalam kalimat aku berkata kepadamu menunjukkan bahwa itu berasal dalam pemahaman bahwa hal ini menyatakan sesuatu dan perlu diterangkan dalam titik waktu. Nah, kata kerja yang dipakai adalah pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami kenapa dia berkata, aku berkata kepadamu. Dalam teks Yunani, itu selalu mengacu kepada bentuk tense yang menyatakan bahwa hal itu pernah dilakukan pada satu titik tertentu. Nah, dalam konteks ini, Yesus Kristus menegaskan sekali lagi bahwa satu titik waktu atau satu kesempatan bahwa sesungguhnya ia adalah pintu ke domba-domba itu. Dalam pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-7. Dan menariknya, kata sesungguhnya disebutkan dua kali dan dalam terjemahan Yunani menggunakan kata amen yang berarti sesungguh-sungguhnya. Dan kata ini juga menunjukkan pernyataan yang tegas, yaitu kata amen. Dan selalu orang Kristen menggunakan ini sebagai penegasan, yaitu benar dan pasti. Nah, itu sebenarnya dari kata sesungguhnya. Dan Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah pintu ke domba-domba itu. Seorang teolog bernama Roderbos, dia mengatakan bahwa
Ini merupakan suatu penekanan keterbukaan yang paling mungkin, dan hal ini menghilangkan semua keraguan akan maksudnya dengan mengatakan aku berkata kepadamu. Dan Ryder Bos, dia menggunakan kata Amy yang menunjukkan bahwa itu mempunyai tiga bentuk, yaitu present, imperfect, dan future. Dan ini sangat penting dalam memahami naskah kitab suci. Yesus menggunakan ungkapan aku adalah atau akulah, ego eimi, untuk menyatakan presuposisinya sebagai Allah. Ungkapan ini bukan sekedar ungkapan biasa, sebab dengan menggunakan frasa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sejajar atau sama dengan Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa. Dan dalam setiap pernyataan aku adalah menjelaskan peran tertentu dari Yesus, yaitu menguatkan, menyinari, mengakui, memelihara, memberi hidup, membimbing, dan membuat sesuatu yang produktif. Dan ungkapan aku adalah digunakan dalam perjanjian lama sebagai gambaran ilahi. Dan kata pintu dalam bahasa Yunani disebut tura, memakai kata sandang, yaitu mempunyai arti tertentu, dan itu menunjuk sesuatu yang sangat penting, bahwa itu merupakan jalan. Dan kata ini menjadi suatu hal yang menarik, karena ini juga akan menjadi pemahaman dalam perjalanan kekristenan, bahwa ada jalan yang harus ditempuh, dan jalan itu adalah jalan yang disediakan oleh Kristus. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, berkaitan dengan gambaran ini, maka kata pintu merujuk kepada sesuatu yang sangat menarik. Berarti ada yang disembunyikan, yaitu pintu tertutup. Tentu ada yang ruang yang disembunyikan. Secara literal, bahwa pintu mencegah agar orang-orang yang berada di luar agar tidak mendengar, tidak mengetahui kejadian yang ada di dalamnya. Nah, pintu tertutup itu juga adalah memisahkan. Sama seperti tirai dan pintu yang tertutup dalam kemah suci di Bait Allah, memisahkan orang-orang yang tidak berwewenang dari tempat suci itu. Demikian juga pintu-pintu dalam kehidupan sehari-hari memisahkan kita dengan situasi yang ada di luar. Nah, hal yang selanjutnya dipahami dari konteks ini, bahwa pintu sebagai jalan masuk rohani. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai pintu, Yohanes 10 ayat 9. Dan dalam konteks tersebut, ini tentu adalah pintu bagi domba-domba. Dan dengan demikian, sebagai pintu gerbang atau jalan masuk kepada keselamatan. Hal selanjutnya, bahwa pintu sebagai peluang dalam pemberitaan kebenaran. Paulus memakai gambaran pintu tiga kali secara kiasan untuk menyatakan peluang-peluang yang tersedia dalam menyampaikan Injil kebenaran. Dan gambaran itu, yaitu pintu tersebut, merupakan bagian yang sangat mungkin dalam pengertian bahwa itu juga merupakan metafora dari kesempatan yang melaluinya pendosa didamaikan dengan Tuhan Allah. Kita bisa membaca konteks jauh, yaitu Hosea pasal 2 ayat 15, Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan untuk menggambarkan bahwa pintu itu adalah terbuka karena Kristus menjadi pintu dan jalan kepada Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu, dalam ungkapan Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, dalam Wahyu 3 ayat 20, diperbandingkan sebagai suatu tuntutan di mana pejabat-pejabat Roma menuntut dengan kekerasan untuk masuk ke rumah orang. Dan di sini, kata pintu menunjukkan hati. Jadi, tradisi Roma pada waktu itu, kalau masuk rumah orang pasti didobrak. Dan itu merupakan hal yang lumrah, karena mereka adalah tentara-tentara yang punya kewenangan. Tetapi Kristus membalik itu semua
dengan mengatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok, berarti ada tindakan kesopanan dan etika yang harus dimiliki seseorang, bahwa masuk pintu itu tidak dapat menerobos. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau tentara dan bahkan pejabat di Roma pada saat itu. Nah, di sini kata pintu menunjukkan hati. Jadi hati manusia, dan Yesus hendak masuk ke pintu hati manusia dengan sabar menunggu, supaya mereka membukakan hatinya dan mempersilakan Yesus masuk ke dalam. Seorang penulis bernama Chris Temaker, dia menanggapi ungkapan Yesus itu demikian, dan ia terus mengetuk. Dia katakan bahwa alasan Chris mengetuk agar memperoleh perhatian. Kadang kita lupa dengan Tuhan, dan Tuhan mengetuk pintu hati kita dan mengatakan cukup sudah. Nah, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini penting karena dengan demikian apa yang ditekankan di sini, bahwa kesopanan dan kesabaran Tuhan itu menjadi bagian yang sangat-sangat menguntungkan kita. Jadi seberapa jauh hari ini kita tenggelam dalam hari-hari kehidupan, dan pendeta mau katakan bahwa tidak ada satupun kita yang lolos dari hal-hal yang membuat kita tidak dapat berkutik menghadapi keadaan dunia ini. Seakan-akan kesulitan-kesulitan ini mengganggu kita, bahkan membuat kita tidak nyaman. Bahkan hari ini di dalam kehidupan keluarga, ketidaknyamanan itu pun ditambah dengan munculnya satu budaya keegoisan dalam kehidupan rumah tangga, diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Coba dibayangkan dalam satu kumpulan keluarga, bapak, mama, anak-anak pegang HP. Sudah bertemu di ruang keluarga, tetapi tidak ada yang ngomong. Dan ini merupakan suatu dekadensi dari sebuah kondisi di mana teknologi yang kita miliki hari ini telah memisahkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah, ini harus kita waspadai, karena jika dalam kehidupan keluarga sudah ada hal-hal itu terjadi, maka ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Jika keluarga, bapak, mama, kakak, adik, anak-anak pegang HP dan tidak saling peduli lagi, dan lupa waktu, bahkan lupa berdoa bersama. Ini adalah tanda awas bahwa akan adanya kemerosotan akan akhlak. Coba kalau kita datang bertamu dan kita diam saja, tidak bercakap-cakap, akan terjadi rasa risi, rasa yang tidak enak, dan akan ada banyak salah paham di situ. Nah, sebagai pintu, Yesus Kristus membebaskan orang-orang berdosa dari perbudakan dan memimpin mereka menuju kemerdekaan. Mereka memiliki keselamatan, dan kata keselamatan memiliki arti dibebaskan dengan aman dan pasti. Yesuslah pintu kepada keselamatan dan kebahagiaan yang kekal. Sebab dia berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain selain nama Yesus. Penggalan kalimat tidak ada nama lain itu dikontraskan dengan bahwa dialah pintu. Jadi kalau tidak ada nama lain, hanya nama Yesus, maka dialah jalan, dialah yang membuka jalan, dialah pintu yang siap terbuka untuk siapa yang percaya kepadanya. Akulah pintu ke domba-domba itu, menunjukkan bahwa kasih Allah yang sempurna terbuka di dalam Kristus kepada domba-domba itu. Dan domba-domba itu, dalam mereka melakukan kendala, mereka melihat kepada pintu itu, bahwa pintu itu menjadi epicentrum daripada kehidupan.
kehidupan mereka. Tampaknya berarti pintu memberikan jalan. Oleh karena itu, dalam gambaran ini, maka dikatakan domba-domba itu ya, menjadi objek daripada jalan masuk ke dalam keadaan yang nyaman. Lalu kemudian pengakuan Kristus yang selanjutnya dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Nah, hal ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan pengakuan tentang ego eimi yang disampaikan oleh Kristus. Akulah gembala yang baik. Ego eimi poimen ho kalos. Dan kata ini kembali tegaskan Yesus untuk menunjukkan keterkaitannya dengan Adonai Elohim. Untuk menegaskan bahwa dirinya adalah Allah. Oleh karena itu, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang sangat menarik dari apa yang kita baca dalam konteks ini, maka tentu kita akan melihat apa pengajaran daripada akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Seorang gembala sidang harus kokoh dalam pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang tinggalkan ke-12 rasul oleh gereja-gereja di abad kedua dijadikan petunjuk serta prinsip untuk pola penggembalaan. Penting sekali bahwa kalau Yesus mengatakan akulah pintu, maka kita pun boleh menjadi pintu bagi mereka yang hari ini masih dalam ketidakpastian. Penting seorang gembala juga membimbing. Kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Penting dia untuk membimbing keluarganya dalam persekutuan dengan Kristus. Maka kondisi marturia yang baik, persekutuan yang baik, akan memungkinkan suatu relasi yang baik pula. Pengajaran yang sehat yang harus disuplai hari demi hari. Pendeta mau kisahkan kalau kita punya segelas air dan gelas itu kotor, maka jika kita memberikan atau menyiramkan air bersih terus menerus, maka bukankah air yang kotor dalam gelas itu akan tumpah keluar? Demikian seseorang, jika kita memberikan suatu dorongan yang baik, dorongan yang membawa semangat setiap hari, maka dia akan keluar sebagai orang yang bersih, orang yang murni, dan orang yang memiliki kapasitas yang baik. Oleh karena itu, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka pengakuan Kristus ini menjadi jaminan bagi kita hari ini dan seterusnya, bahwa masih ada Tuhan yang baik, yang mengarahkan kita dalam kelemah lembutan, bahkan kalau toh dia harus mengetuk pintu hati kita, menyadarkan kita, maka dengan kesopanan dan dengan etika yang baik, dia mengetuk pintu. Dan ketukan pintu itu adalah ketukan kasih yang akan membawa kita kepada pengenalan akan dia. Orang-orang yang tidak membuka pintu tidak akan mengerti tentang siapa dia sebenarnya. Karena itu, marilah kita ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, biarlah kita membuka hati dan pikiran kita untuk melihat bahwa apakah hari ini pintu-pintu keangkuhan, kesombongan masih tertutup. Pintu maaf belum terbuka. Maka selesaikanlah itu dengan cara-cara yang benar. Biarlah itu menjadi perenungan yang sangat membantu kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita mengiring Tuhan, bahwa masih ada Kristus yang menjadi jalan bagi kita dalam menguatkan, meneguhkan perjalanan keberimanan ini dan perjumpaan-perjumpaan di dalam langkah-langkah kehidupan kita akan membawa kekuatan yang baru
untuk kita menjalani hidup sehari-hari. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini dengan beberapa bagian firman Tuhan yang sudah kami pelajari, walaupun tidak sempurna, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan penjelasan dengan setiap orang dapat mempelajarinya dengan tuntunan kuat kuasa kasih Tuhan. Ketidaksempurnaan hamba-Mu menyampaikan dengan waktu yang terbatas, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi pendengar dimanapun berada, biarlah kuasa kasih Tuhan menolong, menopang, memberikan kekuatan yang baru. Jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menjama bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka merasakan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan menjama bagian tubuh mereka.

kebaikan-Mu. Pimpinan karyawan LPPRI Biak, Tuhan berkati, biarlah mereka bekerja di dalam majukan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Terima kasih untuk keamanan daerah kami, Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, Tanah Papua. Bila Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, dan biarkanlah semuanya itu kami seluruh masyarakat di Tanah Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor, terus berjaga-jaga dalam kebersamaan, dalam satu kasih untuk membuat kehidupan kami masyarakat di tanah ini semakin maju, semakin berkembang dan sejahtera. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Pemerintah negara kami, pemerintah daerah, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat sehingga mereka dapat memerintah masyarakat dengan baik, dengan jujur, dan sehingga apa yang mereka kerjakan menambah sukacita, kesejahteraan dalam seluruh kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor di Tanah Papua. Inilah doa kami, syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoi Makasumasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tapi nanti kamu kejauhan kalau lewat rumahku.
1: Udah, gak apa-apa. Yuk.
0: Hari ini hujannya awet ya. Padahal pagi tadi waktu berangkat ke sekolah cerah. Tiba-tiba aja hujan.
1: Iya nih. Untungnya aja aku selalu bawa payung kalau ke sekolah. Tapi tumben kok rame ya. Di kontes kamu memangnya ada acara ya Nia?
0: Acara? Setahuku sih tetangga di sini tidak ada yang punya hajat di hari ini.
1: Lihat deh Nia, banyak orang tuh di rumah kamu.
0: Ada apa ya? Kok tetangga pada ngumpul di rumah?
1: Yuk cepetan kita lihat.
0: Fatma, kenapa ya orang-orang ini pada nangis? Ada apa sebenarnya?
2: Ya Allah, ibu, ibu, bangun bu, bangun bu, bangun. Jangan tinggalin dia sendiri bu, ibu.

0: Assalamualaikum. Nia, Nia.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamu masih sakit ya?
1: Udah mendingan sih. Yuk, masuk ke dalam.
0: Nia, aku tuh khawatir banget. Soalnya kamu belum juga masuk sekolah. Kamu yang kuat ya, Nia. Aku yakin ibu kamu juga pasti pengen lihat kamu sehat.
1: Fat, aku sudah mencoba kuat. Tapi aku masih gak percaya loh. Ibuku bakal ninggalin aku secepat ini. Sekarang aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Fat. Rasanya tanpa ibu seperti kekuatanku hilang. Bagaimana aku bisa bertahan tanpa ibu?
2: Astaga, kenapa rumah ini kotor sekali? Nia, Nia, kamu ngapain aja sih sampai rumah gak sempat dibersihin?
3: Tante.
2: Oh, ada teman kamu rupanya.
3: Fatma, kenalin, ini Tante Mira, saudaranya ibu.
2: Fatma, Tante. Udah dari tadi, kok gak disediain minum sih, Nia?
3: Gak apa-apa, Tante. Aku juga baru datang kok.
2: Eh, kebetulan Tante ada bawa makanan. Kalian pasti belum makan kan? Yuk, makan siang dulu.
3: Nia kan sudah bilang, Tante. Nggak usah repot-repot bawa makanan lagi ke sini.
2: Ya ampun, Nia. Kamu tuh harusnya berterima kasih sama Tante. Karena Tante masih mau ngurusin kamu. Untung aja ada Tante. Kalau enggak, mungkin kamu udah nyusul ibu kamu.
3: Astagfirullah. Tante Mira kok ngomongnya gitu sih sama Nia?
2: Ya, karena Nia memang nggak tahu berterima kasih. Tante kan sudah capek-capek masak untuk dia. Masa makanan Tante gak dimakan sama sekali?
3: Nia minta maaf, Tante. Tapi bukan karena Nia gak menghargai usaha Tante. Nia pengen Tante mengerti posisi Nia saat ini. Nia yang gak pengen repotin Tante.
2: Tapi Tante sama sekali gak keberatan dan merasa repot kok. Tante tahu kamu masih berduka karena kehilangan ibu kamu. Tapi sampai kapan Nia kamu larut dalam kesedihan kamu?
3: Nia pasti butuh waktu, Tante.
2: Alah, kamu gak usah sok-sokan ngajarin Tante. Kamu itu hanya orang luar yang gak tahu apa-apa. Jadi lebih baik diam, jangan ikut campur.
3: Pulang?
0: Iya, kelasku baru selesai. Kita barengan ya pulangnya.
3: Nanti kamu kejauhan lagi kalau lewat rumahku.
0: Gak apa-apa, kalian biar bisa cerita-cerita kan sama kamu. Soalnya kita kan udah lama gak ketemu.
3: Fat, sebelumnya maaf ya. Aku jadi gak enak nih sama kamu karena perkataan tanteku tempo hari.
0: Loh, ngapain kamu minta maaf? Santai aja lah. Aku yang seharusnya minta maaf karena sejak saat itu gak pernah lagi ke rumah kamu. Aku pengen ketemu kamu, tapi gak enak sih sama tante kamu.
3: Sebenarnya ya Tufat, aku tidak terlalu sih mengenal Tante Mira. Aku juga baru ketemu dia loh saat pemakaman ibu. Selama ini yang aku tahu, ibuku itu anak tunggal. Tapi ternyata ibuku punya saudara tiri, Fat.
0: Oh, terus Tante Mira masih sering datang bawain makanan?
3: Iya, padahal aku tuh sudah bilang gak usah. Bukannya aku gak menghargai dia sih sebagai orang yang lebih tua. Tapi jujur ya, aku tuh gak nyaman kalau Tante sudah datang ke rumah aku. Aku masih merasa Tante Mira tuh orang asing loh, Fat.
0: Eh, Nia, coba lihat deh yang ada di mobil itu. Itu kan lemari TV di rumah kamu.
3: Eh, iya, itu semua perabotan di rumahku. Tapi mau dibawa kemana ya? Jangan-jangan ini pasti ulah Tante Mira deh.

0: Tante Mira, kamu sudah pulang?
1: Gak usah basa-basi dia tante. Sekarang tante jelaskan, kemana semua barang-barang di rumahku ini?
0: Semua sudah tante jual.
1: Apa? Tante jual? Bisa-bisanya tante menjual barang peninggalan ibu. Semua itu ibu beli dengan kerja keras tante. Tante harusnya izin dulu sama aku.
0: Iya, tante tahu ibu kamu itu pekerja keras. Tapi tante juga sedang butuh uang.
1: Dia gak mau tahu tante. Pokoknya tante harus bawa kembali barang-barang yang sudah tante ambil dari rumah ini.
0: Itu gak mungkin ya. Uangnya sudah tante pakai untuk bayar utang.
1: Jadi selama ini tante pura-pura baik sama aku. Katanya tante peduli sama aku. Tapi nyatanya hanya ingin manfaatkan aku saja kan tante? Jujur deh tante.
0: Sudah selesai kamu ngata-ngatain tante. Sekarang mending kamu ngumpulin baju-baju kamu dan segera keluar dari rumah ini.
1: Apa? Keluar dari rumah? Maksudnya tante apa sih?
0: Rumah ini harus segera dikosongkan karena akan ditempati pemilik barunya.
1: Jadi tante menjual rumah ini? Ya Allah, ya Allah tante, apa yang tante lakukan? Kenapa tante Mira tega melakukan ini? Apa salah Nia sama tante coba?
0: Sebenarnya kamu gak ada salah Nia, tapi keadaan yang memaksa tante harus melakukan ini.
1: Terus sekarang Nia harus tinggal di mana tante? Kalau rumah ini tante jual, suka duka Nia dan ibu dilalui di rumah ini tante. Rumah ini menyimpan kenangan bersama ibu. Tapi kenapa tante tega menjual rumah ini? Rumah ini hak aku tante. Tante sama sekali gak punya hak menjual rumah ini.
0: Asal kamu tahu ya, rumah ini sebenarnya bukan milik kamu. Rumah ini adalah peninggalan orang tua kami. Sehingga tante berhak loh atas rumah ini.
1: Ibu, ibu kenapa ibu? Ibu cepat pergi tinggalin Nia. Nia ini gak punya siapa-siapa lagi bu. Dan sekarang rumah ibu juga sudah dijual. Bagaimana Nia bisa bertahan sampai sekarang tanpa ibu?
0: Ya ampun Nia, kamu kok cengeng banget sih. Sakit telinga tante dengar kamu nangis terus. Lagian biar kamu nangis sampai air mata darah, ibu kamu gak bisa hidup lagi.

Kehilangan ibu yang berpulang selamanya menjadi satu di antara kehilangan terbesar yang dirasakan dalam hidup seorang anak. Tidak mudah bagi seorang anak, berapapun usia mereka, untuk kehilangan ibu yang dicintai. Demikian drama radio Tanpa Ibu, persembahan

0: anak-anak ada yang kita orang tua sekarang.
1: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kalibiru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama Gua Kalibiru tentu saja pada airnya yang biru, jernih, dan terlihat begitu alami. Tapi di balik keindahan itu ada upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaganya.
0: Jadi kita harus menjaga ya punya. Ya,

0: hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesadaran bahwa alam harus dihormati. Dari pusat kota Biak, perjalanan menuju Goa Kalibiru memakan waktu sekitar 20 hingga 20 km. Sebuah perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini, dia punya kilo 20, ada 20-25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, para wisata juga, ada yang tentara juga memang, tapi tidak begitu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian

0: mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
2: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Ilman Latif.
6: Awas saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi?
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Pengadilan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada Isar yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak Isar akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharjo.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jamaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatu Raren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau di situ sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
19: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, berisiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
20: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
19: Diketahui musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumud Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ya baik pendengar, selamat malam tekan Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, kita bersama di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini ya. Ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan Anda di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

dimanapun Anda berada, Anda yang saat ini masih terus dengan aktivitas rutinitas Anda, dan juga Anda yang saat ini beristirahat di malam hari ini, selagi santai menikmati suasana malam ya, dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda semua yang malam hari ini lagi monitor Pro 1 RRI Biak ya, untuk Mansar Binsar, Awin Kamam, Insos Kabur, naik dorang semua yang saat ini lagi santai dengan jualan pinangnya ya. Oke, selamat malam bodong semua. Selamat menjalani aktivitasnya masing-masing ya. Ya, semoganya semua berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda semua di acara Golden Memory pada malam hari ini, seperti biasa di pesawat telepon 09 ya, di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan Anda. Anda yang ada di luar ataupun Anda yang ada di dalam kota Biak ya, dari timur, barat, utara, selatan, selamat malam untuk dong semua. Selamat berapa saja di malam hari ini, yang pasti sedang bersantai di malam hari ini ya. Ya, selamat malam dan selamat menikmati teman-teman hiburan nostalgia pada malam hari ini. Satu teman dari Cindy Claudia dengan lagunya Rasa Cinta.

Ya baik pendengar, rasa cinta pembuka suara kita di malam hari ini ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak di malam hari ini. Selamat malam, saya sapa buat yang ada di mana nih, di Dernavi Biak Utara. Terima kasih buat orang yang ada di Dernavi Biak Utara yang sudah mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua.

Mana pun Anda berada, masih terus saya nantikan Anda. Silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612 ya. Masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Biak. Satu teman hiburan di malam hari ini menemani Anda semua.

0: cinta suci ku ya. Baru saja Ano Drakel dengan lagunya Anggur Merah ya. Dan peringatan sudah menterkan kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam juga. Saya sapa buat Mbak Yana ya di lembah dingin sana. Seputaran Mandau dalam. Selamat malam buat Mbak Yana ya. Oke, kita sapa lagi penelpon kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar, Mbak
0: Mary? Oh, baik sekali. Dengan siapa di sana?
1: Oh, ini dari Erik Palembang.
0: Erik di Palembang ya. Oke, silakan Erik.
1: Iya, mau request lagu ini.
0: Iya, lagunya lagu apa?
1: Lagunya Mama Apa Kabar.
0: Oke. Iya, Mama ya, apa kabar? Oke.
1: Dari Neti Sitompul.
0: Neti Sitompul, oke. Lagunya lu kirim buat siapa nih?
1: Buat Neti, selamat bertemu.

kita ya, sahabat kita pendengar setia dari Palembang. Ada Bung Erik di sana di Palembang ya. Oke, yang mau bergabung silakan di 0822-5163-4612. Selamat malam buat Awin ya, Agustin Klarawai di seputaran Yafdes sana ya. Halo Harry Adora PM Kampung Dasbo Distrik Andai lagi memantau. Oh iya, selamat malam untuk dong semua yang ada di Distrik Andai. Ada Bung Warwer Rum Brapok di sana yang lagi monitor. Selamat malam. Oh, dari Puncak R Sambo, kami ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia RRI Biak. Spesialnya buat Mbak Desi di Baprimbo. Ya, selamat malam Mbak Desi. Salamnya dari Puncak R Sambo ya. Selamat mendengarkan Rosato RRI Biak. Oke. Terima kasih untuk dong semua yang ada di R Sambo sana yang lagi monitor Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang belum bergabung, Anda bisa langsung request lagu

deritaku dari Trio Ambisi buat semua pendengar RRI Biak malam hari ini. Terima kasih Mbak Yana. Ya, silakan yang mau bergabung, Anda bisa langsung bergabung di 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612 untuk Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Saya nantikan Anda. Oke, kita nikmati dulu satu tembang deritaku dari Trio Ambisi yang sudah di request langsung dari Mbak Yana ya, di lembah dingin seputaran Mandau Dalam.

orang pun tahu, biarlah aku derita sendiri. Wow, Sio, sayang jangan derita sendiri ya. Ya baik, terima kasih Anda yang masih dengarkan Bro 1 RRI Biak malam hari ini. Selamat malam ya buat Desi Hana, selamat malam juga buat Keke cantik ya, Agustin ya, Kelai dan anak-anak mantu, cucu-cucu semua ya, salam dari Mbak Desi. Malam baik sayang, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Selamat malam Mary, Om Kumis, salam buat keluarga besar Miok Bun di Kampung Binyeri dan keluarga Miok Bun di Kampung Sambersup. Salam dari Om Kumis di Mabes Pucang. Oke. Terima kasih juga buat Felix ya, dan juga Om Kumis di sana yang lagi monitor malam hari ini ya. Ya, masih saya nantikan yang mau langsung telepon saya di sini, langsung bisa menelpon saya di sini di 0822-516-3461 ya. Dan yang mau kirim lewat WA bisa langsung saja di WA ya, yang mau bergabung ya. Selamat malam Kakak Mary, Arthur di seputaran Ritz. Halo, selamat malam Arthur. Ya, ini salam buat Kabuden ya, Kabuden Lika, Kakak Ito dan Kakak Tia yang lagi santai di RRI Programa 1. Minta lagunya Seandainya Aku Punya Sayap. Terima kasih. Aku Punya Sayap maksudnya. Ya tidak apa-apa kalau mau tambah sayap lagi biar terbangnya tambah tinggi. Wow, bisa. Oke, selamat malam buat adik yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Bung Matius Eman. Ya, terima kasih. Malam aku bang siapa nih, Bang Joto, request lagu Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola. Salam buat semuanya di Joto Kalbar, Kalimantan Barat. Terima kasih buat Kalbar yang sudah monitor malam hari ini. Hai Lei, malam kakakku, salam buat Papi Pendeta Sita di Kompice ya, dengan Mami Sita request lagu Elvis Are You Lonesome Tonight. Oke. Okay. Terima kasih buat Lea ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, untuk semuanya selamat malam, selamat monitor Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini ya. Yang mau bergabung, yang mau nelpon saya saat ini silakan di 0822-516-3461 ya, tapi saya tidak kasih hadiah ya. Oh ya, hadiahnya lagu. Yang mau bergabung silakan dapat hadiah lagu. Oke, malam baik untuk semuanya. Sukses selalu. Terima kasih. Sukses selalu kakakku. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih adik ya, adik Lia di sana. Oke. Baik, beberapa teman saya hadirkan dulu untuk kita dengarkan bersama. Ya, dari seputaran Biak Utara nih. Ya Padang dengan Nani, katanya Ngana rindu Ngana. Sio, dia ada di mana nih? Oke, yang pasti malam hari ini teman-teman menemani suasana malam di malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu rindu yang menghantarkan Anda.

0: Sitompul dengan lagunya Mama Apa Kabar ya. Langsung saja saya penuhi permintaan dari Bung Erik ya di Palembang. Oke, selamat malam juga buat yang malam hari ini lagi monitor di Supiori Selatan sana. Selamat malam ya. Dan juga ada seputaran Yafda sana. Selamat malam buat Kekabin Abrui yang malam hari ini lagi monitor juga. Selamat malam dan selamat monitor ya. Ya, baik, saya masih terus menemani Anda pendengar di malam hari ini dengan teman-teman hiburan di Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam untuk dong semua.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa? Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih monitor Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini. Selamat malam buat Bin Abrui yang malam hari ini lagi monitor di Numfor ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat monitor.

baik ya, langsung saja ditujukan buat Papi Pendeta Sita di Kompice dengan Mami Sita ya. Selamat malam Ipen dan juga Papen di sana ya. Oke, terima kasih kakakku sudah diputar lagunya Elvis dari seputaran Kompi. Mau salam juga buat keluarga Pak Shores Cray dan Ibu Ria Sita di Mandala ya. Ya, buat Pak Papen Lawalata dan Ibu Eliseba Sita di Mandala dan Pak Guru Sam bersama istri dan juga buat Papi yang lagi monitor. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya kakakku. Terima kasih juga buat Adilea. Oke, baik pendengar, masih saya temani Anda semua di malam hari ini dengan tembang-tembang request yang sudah direquest dan waktu pun terus berjalan, sudah pukul 22 lebih 28 menit.

Ya, untuk apa aku di sini ya. Terima kasih buat yang sudah request lagu ini ya. Ya, baik ya, peringat tak terasa kita sudah berada pada menit 32 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur.

dan permata ya, keikhlasan dan juga kejujuran sih ya, harus bersamaan ya. Iya, pendengar, keikhlasan dan kejujuran kita ya harus dipahami sebagai suatu sikap dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial ya. Keikhlasan dan kejujuran apabila tergabung, kita dapat mengartikannya ya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk orang lain dengan ikhlas ya, dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan ya, merendahkan diri sendiri dengan penuh hati tanpa adanya paksaan ya, sesuai dengan kata hati. Karena sebenarnya manusia itu berhubungan dengan dua garis yang dapat menjadi tiga dimensi ya. Hubungan horizontal yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk dan alam sekitarnya. Sedangkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Nah, keikhlasan dan kejujuran, kata Pambers ya, dalam kehidupan berbangsa saat ini selayaknya kita pahami sebagai sebuah kehidupan yang terjalin dengan damai, aman, tentram, dan penuh kekeluargaan ya. Sebuah suasana yang akan muncul ya pada masing-masing individu yang mau mengabdikan dirinya atau sebagai makhluk sosial pada kepentingan bersama ya. Segala hal yang dicapai tidak terlepas dari peran kita semua. Manusia adalah bagian dari masyarakat yang perilakunya tidak lepas dari norma, susila, dan juga kesopanan. Nah, maka proses pengendalian diri, ikhlas dan jujur serta bijaksana dalam bertindak akan mudah dipelajari dan dilaksanakan sebagai bangsa ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi request lagu menemani orang Biak Kota malam ini, Tembang Kenangan Teluk Bayur. Salamnya buat Kakak Mary, terima kasih ya. Ya, Kakak Poppy, Kakak Anissa, Kakak Rian dan Kakak Ririn, Kakak Esra, Kakak Yapi dan semua yang bekerja di RRI Biak ya. Dan juga buat Kakak Lisa Siahaan juga yang kemarin lagi di Ambon ya. Semoga semuanya diberkati Tuhan selalu. Amin. Terima kasih buat Adik Lea atas doanya untuk kami semua ya. Ya, selamat malam untuk semua yang malam hari ini ada lagi monitor yang ada di pulau sana. Ya, di mana saja berada. Halo, selamat malam buat keluarga Randongkir Warami. Ya, selamat malam. Dan juga ada Mas Steven Yarangga. Selamat malam yang malam hari ini lagi monitor. Malam buat dong semua di mana saja berada. Ya, masih sederetan teman-teman hiburan saya hadirkan menemani malam Anda semua di manapun berada. Langsung kita menuju ke arah Samber sana. Selamat malam untuk dong semua yang ada di seputaran Samber. Selamat malam buat Bung Mesak Mandov ya. Selamat monitor malam hari ini. Sunyi menemani.

0: Ya, mengakhiri kebersamaan kita di acara tembang-tembang kenangan ya, teman-teman nostalgia. Dan Sandi Betai dari Black Sweet mengakhiri kebersamaan kita di acara Golden Memory pada malam hari ini. Lagu-lagu nostalgia sudah temani Anda semua. Dan baik pendengar, kita akan jumpa, kita akan berpisah dan kita akan jumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama, di acara Golden Memory pada malam hari ini. Kita melangkah pada acara berikutnya, yaitu lagu-lagu Nusantara akan saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

Ya baik pendengar, hari ya malam semakin larut ya, tapi kita tetap berada di ketinggian 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama saya Mary di sini ya, di malam Anda yang semakin malam yang semakin dingin juga ya. Ya. Baik, selamat malam buat orang semua yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak di malam hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sambil beristirahat malam hari ini, jangan pindahkan channel Anda. Tetap bersama saya di Pro 1 di 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Ya, menemani semuanya pada malam hari ini. Kita dengarkan teman-teman malam di suasana malam hari ini. Stuck in You. Selamat malam untuk semuanya.

Kupilu Seorang Diri. Baru saja kita dengarkan satu tembang Oh Ibuku yang dinyanyikan klasik country ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam. Halo, apa kabar Anda semua malam hari ini? Udah pada senyum nih ya. Ya, sudah tersenyum dan bersyukur hari ini mendengar, karena sebuah senyuman yang tulus dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini bisa membantu kita memiliki pikiran yang lebih ceria ya, dan semangat untuk sehari ke depan. Nah, mendengar rasa syukur mendalam di hati juga akan membantu kita ya menikmati hidup yang kita miliki meski diselimuti dengan keterbatasan bahkan kekurangan. Ya, mendengar masalah terasa ringan dengan senyuman. Jangan sampai senyum yang lain ya. Ya, mendengar sebuah masalah yang sedang kita hadapi akan terasa lebih ringan jika kita selesaikan dengan hati tenang ya, karena kunci utama dari ketenangan adalah senyuman. Halo ya, sebuah senyuman yang tulus bisa membuat kita merasa lebih tenang, berpikir lebih jernih dan juga fokus ya. Senyuman akan membantu kita memiliki suasana hati yang lebih baik ya. Saat suasana hati kita baik, nah ini akan membantu kita menyelesaikan segala masalah dengan baik pula. Senyum dan rasa syukur menyehatkan jiwa raga kita. Pada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, ya, ditemukan jika saat kita tertawa dan tersenyum, hal ini membuat tubuh menghasilkan hormon endorfin. Hormon inilah yang bisa menciptakan perasaan bahagia dan juga tenang. Nah, pendengar ya, rasa bahagia, jika rasa bahagia bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh 87% saat kekebalan tubuh mengangkat ya, tidak hanya fisik seseorang saja yang akan lebih baik dan sehat, tetapi juga fisikisnya ya. Selain tersenyum dan rasa syukur, kebahagiaan yang sepenuhnya juga perlu didapatkan dengan beberapa hal lainnya ya. Hal tersebut mulai dari memiliki pola hidup yang sehat, olahraga, rutin istirahat cukup, hindari rasa iri dengki ya, ini harus dibuang jauh-jauh ya, pikiran negatif, dan jadilah diri sendiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk Anda di malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

0: Pasangan harmonis itu ibarat kunci dan anak kunci. Keduanya berbeda namun saling membutuhkan. Pasangan harmonis juga ibarat dua sisi mata uang, berbeda motif dan gambar, namun memiliki nilai yang saling melengkapi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, setiap orang dapat hidup harmonis dengan pasangannya jika ia menyadari bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah puisi klasik anonim pernah menulis demikian. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, atau telapak kaki untuk menjadi bawahannya. Ia diciptakan dari rusuk pria, dekat di hati untuk dilindungi dan dicinta. Pendengar, setiap pasangan akan menikmati kebahagiaan bersama jika menyadari bahwa diri saya tidak lebih penting dari dirinya, dan dia merupakan bagian penting dari hidupku.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siar kami di sepanjang hari ini ya. Tepatnya hari Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Dan kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program Masatu Radio Republik Indonesia Biak, pada hari Rabu 20 Mei 2026. Selamat malam dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini edisi Rabu 20 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Inilah Pro 1 RRB ya, kembali mengudara menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Manda Loli, dan operator teknik ada Bung Fakri yang akan menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini ke ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar umat Kristiani, akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: ada banyak cara untuk menjadi bahagia. Salah satu cara yang telah dialami banyak orang adalah dengan memberi. Kenyataan ini memang tidak umum terjadi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa lebih berbahagia menerima daripada memberi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, paradoks ini harus dipahami dengan baik. Seorang yang memberi adalah seorang yang hatinya digerakkan oleh pencipta kita dan ia memiliki kepekaan untuk menanggapi gerakan sang pencipta itu. Seorang yang memberi adalah seorang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang telah dimilikinya sehingga mampu melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain melampaui kebutuhan diri sendiri. Para pemberi adalah orang-orang yang berbelas kasihan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka berbahagia karena mampu membuat orang lain berbahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Penyaluran bantuan pangan atau BAPANG tuntas di akhir Mei 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tengah menjalani rangkaian kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, penyaluran bantuan pangan atau BAPANG tuntas di akhir Mei 2026. Oki Pinontoan melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Biak targetkan penyaluran bantuan pangan atau BAPANG alokasi Februari-Maret di wilayah Kepulauan, Pulau Numfor dan Emando Padaido di pekan ini. Total stok BAPANG yang disalurkan untuk Kabupaten Biak Numfor sebanyak 430 ton, sedangkan untuk Kabupaten Supiori

0: Kalau selesai semua pembagian maupun administrasinya, nanti direncanakan mungkin masih akan ada bampang selanjutnya. Cuma kita masih menunggu penugasan dari Bapanas.
1: Ada kendala nggak Pak?
0: Untuk kancah biak, alhamdulillah tidak ada kendala karena di sini juga angkutannya kan hanya lewat laut dan darat dan cuaca juga masih mendukung. Stok juga kebetulan tersedia tepat waktu. Mudah-mudahan tren ini masih bisa berlanjut untuk penyaluran berikutnya.
2: Selain program bampang untuk stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 820 ton dan dipastikan cukup hingga 2 bulan ke depan.
0: Stok beras per hari ini ada sekitar 820 ton. Masih cukup lah untuk melayani penyaluran SPHP. SPHP juga kita diminta untuk lebih perbesar, terutama di pasar SP2KP. SP2KP itu di sini di pasar Darfur. Jadi memang kita fokus untuk Darfur, kita upayakan tiap hari harus ada dropping SPHP.
1: Untuk persediaan kita sampai Idul Adha
0: masih aman. Kalau 800 masih 2 bulan masih aman.
2: Selanjutnya masyarakat Kabupaten Biak Numfor Supiori diharapkan tidak khawatir karena persediaan beras yang cukup meski diakui untuk harga beras premium di pasaran cenderung naik sedangkan beras medium masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
3: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tengah menjalani rangkaian kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Roni Lululuan melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor tengah menjalani sejumlah agenda penting yakni hearing dialog di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung terkait penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga mensosialisasikan berbagai program strategis yang sedang dan akan digalakkan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Selain itu, DPRK melalui Komisi 1, 2, dan 3 juga melaksanakan fungsi controlling tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan di 19 distrik tersebar di Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan kebijakan eksekutif dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengemukakan dari sejumlah agenda yang dilaksanakan anggota DPRK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027 mendatang. Sementara dari sisi pengawasan, DPRK diharapkan memberikan masukan kepada OPD teknis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
5: Para legislator ini turun ke dapilnya masing-masing untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga hal-hal yang mereka dapati dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor akan menjadi usulan pada para legislator untuk dihimpun dan disampaikan pada saat perencanaan pembangunan di tahun 2027 nanti. Untuk itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan ini mulai dari awal bulan Mei hingga pertengahan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya akan dirampungkan dan akan direkomendasikan, tapi juga dari sisi pengawasan akan memanggil beberapa OPD terkait dengan fungsi pengawasan mereka untuk menindaklanjuti hal-hal teknis yang intinya untuk memberi masukan bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
4: Dr. Andus Yudi Gewanma atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor yang selama ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Ia berharap agenda DPRK turun ke lapangan, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada DPRK, baik terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun kebijakan publik. Yudi Wanma menegaskan hasil dari kunjungan anggota DPRK selanjutnya akan dikaji dan dirumuskan dalam agenda resmi melalui rapat internal komisi atau fraksi, kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Biak meraih 4 penghargaan Anugerah Reksa Banda yang digelar KPKNL Biak. Tri Rian melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Biak meraih 4 penghargaan dalam anugerah Reksa Banda yang diselenggarakan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPNL Biak yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Selasa 19

0: Mei 2026. Penghargaan Anugerah Reksa Banda merupakan wujud apresiasi dari KPK NLBIA kepada instansi dan satuan kerja yang dinilai unggul, patuh, dan berdedikasi tinggi dalam mengelola, menjaga, serta mengoptimalkan kekayaan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPPR RI Biak Isnardi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih bersama seluruh jajarannya. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi lembaga, tetapi juga menjadi penyemangat bagi instansi lain dalam mengelola aset negara dengan baik.
1: Jadi Anugerah Raksa Banda ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para satker, para pimpinan BUMN, BUMD, terus pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita ingin agar aset negara ini tidak hanya idle atau diam, tetapi juga memberikan manfaat atau memberikan penerimaan negara. Sehingga dengan adanya apresiasi Anugerah Raksa Banda ini, kami harapkan nanti para pengelola barang milik negara, para pengelola aset itu bisa mengoptimalkan asetnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih bagi negara, bagi masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala KPK NLBIA Yuwarananda Rahardono mengatakan penghargaan ini diberikan kepada berbagai pihak yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan aset negara. Ia menegaskan bahwa aset negara harus dikelola secara optimal dan tidak dibiarkan tanpa pemanfaatan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi para pengelola aset untuk terus meningkatkan kinerja.
2: Letak apresiasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan dan Pelelangan untuk Aset Negara, yaitu KPK NLBIA. Ini untuk memotivasi para kasatker vertikal, BUMN, serta TNI Polri. Mungkin itu yang bisa. Alhamdulillah untuk RRI hari ini mendapatkan penghargaan ada empat kategori.
0: Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat 5 kategori penilaian dengan total kurang lebih 30 satker penerima penghargaan di wilayah kerja KPK NLBIA. Untuk diketahui, keempat penghargaan yang berhasil diraih RRI BIA tersebut meliputi berbagai kategori penilaian, khususnya pada kelompok kategori 1 untuk satker dengan nilai barang milik negara atau BMN di atas 42 miliar rupiah di antaranya. Peringkat kedua, satker dengan jumlah pemanfaatan terbanyak, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat kedua, satker dengan tingkat optimalisasi tinggi tahun 2025, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat ketiga, kategori sinergi pengelolaan BMD dan BMN melalui kategori penilaian dan apresiasi petugas pengelolaan BMN, satuan kerja terbaik yang diberikan secara langsung kepada Andrianto selaku penata laksana barang RRI Biak untuk kategori satuan kerja dengan nilai BMN di atas 42 miliar rupiah.
3: Mendengar, KPPG Provinsi Papua lakukan kunjungan pengawasan ke SPPG Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Papua melakukan kunjungan pengawasan dan pembinaan langsung ke sejumlah dapur pelayanan satuan pemenuhan gizi SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan yang berlangsung selama satu hari ini bertujuan memastikan kesiapan dapur pasca dicabutnya surat penundaan operasional, serta memberikan arahan teknis demi kelancaran program makan bergizi gratis. Kepala SPPG Wapnor Yuwanita Kristanto menjelaskan, rombongan KPPG Provinsi meninjau langsung sejumlah dapur di Biak dan secara umum hasil penilaian menunjukkan kondisi yang baik dan memenuhi syarat. Kunjungan ini dilakukan tidak lama setelah surat penundaan operasional dicabut oleh Badan Gizi Nasional Pusat bagi dapur-dapur yang telah melengkapi sarana pengelolaan air limbah atau IPAL. Dalam kunjungan tersebut, pihak KPPG sangat menekankan aspek higienitas dan kebersihan di setiap dapur yang dikunjungi. Syarat utama yang diperiksa adalah ketersediaan IPAL, karena dengan sudah terpasangnya sarana tersebut, maka surat penundaan operasional pun dapat dicabut. Bagi dapur yang belum beroperasi, pesannya tetap menjaga kebersihan agar tidak terjadi pencemaran atau kontaminasi. Sedangkan bagi dapur yang sudah beroperasi, ada aturan khusus mengenai pemilihan bahan makanan. Hal tersebut disampaikan Yuwanita pada Selasa 19 Mei 2026.
5: Menekankan untuk pemilihan beberapa bahan. Jadi beberapa bahan itu memang disamaratakan dari pusat untuk jangan dulu digunakan. Contohnya seperti santan. Nah, karena kan santan ini berpotensi untuk menyebabkan makanan ini cepat basi. Jadi lebih baik dihindari dulu sampai dapat gimana caranya pengolahan yang baik dan benar untuk makanan-makanan yang cita rasanya lebih gurih, lebih kompleks. itu pesan untuk ahli gizi. Nah, untuk pesan untuk kepala SPPG dan juga akuntan, tetap dijaga harga pasarnya, apalagi utamanya untuk menyamaratakan nih harga supaya tidak ada terjadi markup harga.
4: Selain bahan makanan, perhatian utama lainnya adalah pengelolaan keuangan dan harga pasar. KPPG Papua menegaskan para kepala SPPG dan bagian keuangan agar senantiasa menjaga kestabilan harga beli bahan pokok, dan jika terjadi kenaikan harga di pasaran, pihak pengelola wajib segera melapor sehingga pengelolaan anggaran transparan dan akuntabel. Selain itu, ada arahan tegas bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di dapur, wajib memprioritaskan orang asli Papua dengan porsi sekurang-kurangnya 80% dari jumlah seluruh tenaga kerja.
5: Oke, dapurnya aman. Kelengkapan alatnya juga sudah mencukupi, alat lingkungannya sudah oke. Namun ada catatan juga untuk selalu pemantauan harga pasar. Pantau terus, setiap minggunya kita harus cek ke pasar untuk peninjauan langsung. Kira-kira mama-mama yang berkebun, bapak-bapak yang berkebun, itu serapannya baik atau tidak. Kalau kurang, jadi SPPG yang mengambil ke mama-mama tersebut.
4: Khusus di SPPG Wapnor, tim pengawas turun langsung saat kegiatan produksi sedang berlangsung. Secara umum, penilaian menyatakan dapur dalam kondisi aman, perlengkapan alat, serta fasilitas lingkungan dinilai sudah lengkap dan layak. Namun demikian, tetap ada catatan khusus mengenai pemantauan harga pasar yang harus dilakukan secara rutin setiap minggu. Pasca dicabutnya surat penundaan operasional oleh bagian pusat, SPPG Wapnor sudah kembali beroperasi dan melayani penyaluran makanan. Sudah berjalan selama 3 hari sejak dimulai Rabu pekan lalu sebelum masa libur, dan dilanjutkan pelayanan di Senin dan Selasa 19 Mei. Saat ini di Biak Numfor baru ada 2 SPPG yang sudah melayani kembali, yaitu SPPG Wapnor dan SPPG Mandau. Sedangkan untuk SPPG lainnya yang belum beroperasi, diperkirakan akan mulai melayani kembali sekitar tanggal 20 Mei 2026.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: KPKNL Biak gelar anugerah Reksa Banda berikan penghargaan kepada sejumlah satker kategori pengelolaan barang milik negara. Tri Rian melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Biak menggelar puncak acara penganugerahan Reksa Banda kepada sejumlah satuan kerja dan instansi wilayah kerjanya Selasa 19 Mei 2026 berlangsung di Gedung Keuangan Negara Biak. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara, serta pelaksanaan tugas di bidang penilaian dan lelang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berdaya guna. Anugerah Reksa Banda merupakan ajang tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertujuan untuk mengakui sekaligus motivasi instansi dan satker agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Kepala KPKNL Biak, Diwaraninda Hardono, mengatakan penghargaan ini diberikan pada berbagai pihak yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan aset negara.
1: Jadi anugerah Reksa Banda ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para satker, para pimpinan BUMN, BUMD, terus pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita ingin agar aset negara ini tidak hanya idle atau diam, tetapi juga memberikan manfaat atau memberikan penerimaan negara. Sehingga dengan adanya apresiasi anugerah Reksa Banda ini, kami harapkan nanti para pengelola barang milik negara, para pengelola aset itu bisa mengoptimalkan asetnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih bagi negara, bagi masyarakat, bagi PNBP.
0: Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat 5 kategori penilaian dengan total kurang lebih 30 satker penerima penghargaan di wilayah kerja KPKNL Biak. Sementara itu, Kepala Bank BRI Cabang Biak Suwono menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menilai kegiatan tersebut memberikan motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja.
7: Pasti kami dari BRI mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini memotivasi kami ya untuk bekerja sama dengan KPNL untuk lebih giat lagi di tahun 2026. Kami pastikan akan lebih aktif dan mungkin kami akan tingkatkan lagi pencapaian di tahun 2026.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan para satker dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan aset negara.
3: Meriahkan HUT ke-55 SMP YPPK Santo Petrus Biak gelar turnamen gawang mini tingkat SD. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Dalam rangka memeriahkan peringatan ulang tahun ke-55, SMP YPPK Santo Petrus Biak menggelar kegiatan turnamen sepak bola gawang mini yang diikuti oleh para siswa sekolah dasar di Biak. Pembukaan dilaksanakan secara resmi di lapangan olahraga sekolah pada Senin sore 18 Mei 2026. Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara simbolis oleh pengawas pembina SMP YPPK Santo Petrus Biak, Agustina Parorongan SPD, bersama Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik YPPK Biak Numfor, Pastor Bernardus Bedakedang STJ, serta didampingi oleh perwakilan para guru di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan ini, Pastor Bernardus mengapresiasi inisiatif sekolah yang melaksanakan beragam kegiatan positif, salah satunya gawang mini tingkat SD untuk merayakan usia sekolah yang telah menginjak setengah abad lebih. Menurutnya, perayaan ini bukan sekedar pesta melainkan wadah positif bagi anak-anak untuk berkembang. Ia menambahkan kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu menggali dan mengembangkan minat serta bakat siswa, dan kegiatan ini menjadi sarana perkenalan sekaligus promosi sekolah kepada calon siswa baru. Selain itu, kegiatan juga bertujuan membangun persaudaraan dan pergaulan sehat antar siswa dari berbagai sekolah guna mencegah pengaruh buruk sejak dini melalui kebersamaan yang positif.
8: Bagi saya luar biasa untuk membantu anak-anak berkembang dalam bidang-bidang yang mereka minati, dan tentu saja kami berharap bahwa dengan berkumpulnya anak-anak SD di SMP ini, mereka punya pilihan referensi untuk nanti yang sudah selesai dari SD, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang SMP, dan SMP Santo Petrus siap untuk menampung mereka. Itu kami berharap begitu ya. Jadi sekaligus untuk promosi sekolah itu, kita harapkan bahwa selain mereka berlomba, bertanding dalam berbagai turnamen ini, tetapi juga membantu mereka untuk semakin ya mengakrabkan mereka antar sekolah, pergaulan di anak-anak ini bagus untuk mulai dipupuk melalui kegiatan kebersamaan ini, supaya banyak hal yang tidak baik di tengah masyarakat sejak dini juga boleh diatasi melalui kebersamaan mereka lewat turnamen-turnamen ini.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Daniel Haibekop menjelaskan, pertandingan ini ditargetkan akan berlangsung selama satu minggu. Awalnya pendaftaran diikuti oleh 11 sekolah, namun satu sekolah mengundurkan diri sehingga tersisa 10 sekolah yang bertanding. Meski demikian, panitia tetap bersemangat dan telah menyiapkan rangkaian pertandingan dengan sistem babak penyisihan atau semi kompetisi untuk mendapatkan juara yang benar-benar unggul.
9: Gawang mini dengan menggunakan semi kompetisi sehingga bisa saling berhadapan, sehingga kita benar-benar menjaring siapa yang bisa keluar sebagai juara. Kita targetnya satu minggu sudah selesai. Dengan demikian, kita ingin adalah pertama mempromosikan sekolah ini, karena sekolah ini sudah banyak dengan bakat anak-anak, banyak yang sudah menjuarai dengan prestasi-prestasi yang luar biasa sampai di nasional, dan sehingga ini sekarang saatnya untuk kami kembali cari lagi siapa yang giliran beri.
4: Diharapkan kepada seluruh peserta, pelatih dan pendukung agar senantiasa menjunjung tinggi semangat olahraga yang sejati, mengutamakan persahabatan, kedamaian dan sportivitas.
3: Berita terakhir. Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lululuan melaporkan.
10: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola dan menikmati manfaat dari ekonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana otonomi khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial, sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya, meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa, sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
11: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda, tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah, sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya, termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun biar Nusa lebih baik ke depan.
10: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankain-Kan Karabiak Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan, lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan, dan sebagai orang beradab, justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan, masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat, sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankain-Kan Karabiak Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua, sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
12: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
10: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar, ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik, Nehemia Jimmy Randokir, sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.

Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Satu informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. BMKG rilis cuaca 3 pelabuhan utama Papua, gelombang laut diperkirakan rendah. Ya, pendengar, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Duk 2 Jayapura, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis perakiraan cuaca pelabuhan yang berlaku mulai Selasa 19 Mei hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Perakiraan ini mencakup 3 pelabuhan utama di wilayah Papua, yakni Pelabuhan Biak, Pelabuhan Serui, dan Pelabuhan Jayapura. Untuk Pelabuhan Biak, aktivitas di Pelabuhan Biak diperkirakan berlangsung dalam kondisi cuaca yang cukup bervariasi sepanjang hari. Pada pagi hari diprediksi langit berawan tebal, namun cuaca berubah memasuki siang hari turun hujan ringan. Memasuki malam hari cuaca kembali berawan tebal. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 12 knot. Dan suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Untuk kondisi gelombang laut di sekitar pelabuhan diperkirakan rendah sehingga relatif aman bagi aktivitas pelayaran. Dan untuk Pelabuhan Serui, ini diperkirakan mengalami hujan ringan sejak pagi hingga siang hari sebelum kondisi berubah menjadi berawan tebal pada malam hari. Dan untuk Pelabuhan Jayapura, dari ketiga pelabuhan, kondisi cuaca di Pelabuhan Jayapura terpantau paling bersahabat sepanjang hari dan cuaca pagi hingga siang hari diprediksi berawan hingga memasuki malam hari kondisi cuaca berubah berawan tebal.

0: Baik, pendengar, pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan sudah hadir di studio Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas untuk pagi ini. Silakan Pak Anang.
1: Terima kasih Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, akan menuju jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian, selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribtu Jorin, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantasnya. Terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas selama 1x24 jam, serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ahmad Yani, yang mana pagi hari ini sudah berada di depan Telkom yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas di pagi hari ini di atas jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Untuk itu kami persilakan rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Terima kasih Mas Anand di studio Pro RRD Satu Biak, dan selamat pagi buat para pendengar setia RRD Pro 1 dimanapun berada. Salam, kembali lagi dengan Kami Bribka Ahmad Yani bersama rekan saya Brigadir Andre Huai melaporkan pantauan arus lalu lintas dari pos telepon tempatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Yosudarso. Sudarso. Giat pengantaran anak sekolah dari pos telepon sampai saat ini masih terpantau cukup ramai namun lancar dan terkendali. Kami juga mengimbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap pada jalur kendaraan yang sudah ditentukan dengan tetap mematuhi lampu rambu-rambu lalu lintas. Dari pos telkom, Bribka Ahmad Yani melaporkan. Kembali ke studio, Mas Anang Sowi, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan Yapis Samopa bersama rekan Aibtu Muhammad Raspi. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi, Mas Ana. Selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di RRI Pro 1 Biak. Dari kawasan Jalan Condronegoro bersama kami Aibtu Muhammad Raspi dan satu tandem saya yaitu Brigadir Uruas yang sementara ini melakukan pemantauan serta pengaturan lalu lintas di sepanjang Jalan Condronegoro tepatnya depan pintu gerbang ISIP Yapis Biak. Laporkan bahwa situasi arus lalu lintas sampai saat ini ramai, lancar aktivitas pengantaran anak sekolah sedang berlangsung. Dan kami himbau kepada seluruh pengguna jalan bila menggunakan teruntuk pada roda 2, pengendara roda 2 selalu menggunakan helm, baik yang membonceng maupun yang dibonceng. Hindari atau kurangi ego Anda pada saat mengendarai kendaraan. Mengendarai ego agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, karena keluarga Anda menanti di rumah. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Sampai saat ini hati-hati bila mengendarai kendaraan, tetap membawa jas hujan karena situasi atau keadaan cuaca pada pagi hari ini mendung, persiapan untuk hujan. Sedia payung sebelum hujan. Kembali ke studio, Mas Anang, Syuri Mas, Gantu Masa.
1: Terima kasih rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan Bapak KBO Kasat Lantas Ibtu Sugiarto yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat patroli untuk seputaran Kota Biak dan saat ini sudah berada di pertigaan Kampung Baru. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Kota Biak dan sekitarnya. Kami persilakan Bapak KBO Ibtu Sugiarto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Pagi, panang di studio. Kami dari Satuan Lalu Lintas, tepatnya di pertigaan traffic light Kampung Baru, menyampaikan situasi arus lalu lintas aman lancar, baik dari arah Sisingamaraja maupun dari arah Yapdas masih tetap berjalan lancar aman. Kami mengimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 agar lebih berhati-hati karena keluarga Anda menanti Anda tiba di rumah dengan selamat. Kami pun menyampaikan bahwa situasi pada pagi hari ini cuaca sudah turun gerimis hujan, jalan agak licin, jadi pengendara mungkin lebih berhati-hati. Demikian yang kami sampaikan panang ke pengendara kita kembali.
1: Terima kasih Bapak KBO Ibtu Sugiarto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bripka Tony Kabarek, yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Soridoraya, lebih tepatnya di SMP Negeri 3, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Soridoraya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bripka Tony Kabarek untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Pak Anang di studio RRI 1, dan selamat pagi juga buat kru RRI 1 dan masyarakat Kota Biak, pendengar setia RRI dimanapun berada. Bersama saya Bripka Tony Kabarek dan satu rekan saya Bripka Imade Sayana melaporkan pemantauan arus lalu lintas dan pengaturan pagi di Jalan Soridoraya. Tepatnya di depan SMP Negeri 3, terpantau arus lalu lintas aman dan lancar. Untuk pengantaran anak sekolah sementara berangsur berdatangan. Untuk himbauan kami dari satu lalu lintas, pengguna jalan tepatnya di depan SMP Negeri 3 untuk dapat mengurangi laju kecepatan Anda dikarenakan anak sekolah pada berdatangan untuk masuk area sekolah. Tidak lupa juga kami menyampaikan pagi hari ini cuaca sudah turun hujan gerimis, agar berhati-hati pada saat berkendara dan jaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan yang lain agar terhindar dari kecelakaan. Demikian pandang yang dapat kami laporkan dari Jalan Soridoraya, tepatnya depan pos SMP Negeri 3. Siowi Kasumaka.
1: Terima kasih rekan Bripka Tony Kabarek untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satu Lintas Polres Biak Numpor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numpor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numpor, yang mana selalu patuh, tertib dan taat berlalu lintas, serta selalu disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tentunya beretika di atas jalan raya. Dan bagi para pengguna jalan yang saat ini belum memiliki kesadaran, marilah kita merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang tentunya baik buat kita, guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dan tentunya hal tersebut akan merugikan bagi diri Anda pribadi dan para pengguna jalan yang lainnya tentunya, serta keluarga Anda. Serta kami mengingatkan kembali bagi para pengendara, apabila Anda mengendarai kendaraan baik itu roda 2, roda 4 atau bahkan lebih, tidak diperbolehkan Anda membawa kendaraan pada saat dipengaruhi oleh minuman keras atau minuman beralkohol, maupun menggunakan HP pada saat Anda mengendarai kendaraan. Serta kami mengingatkan kepada para orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, tentunya selalu memperhatikan mereka dan pastikan keamanan serta keselamatan putra-putri kita, tentunya untuk kelanjutan cita-cita putra-putri kita. Dan tentunya apabila mencapai kesuksesan, tentunya membanggakan diri pribadi dan keluarga besar kita. Untuk itu, mari semua kita perhatikan putra-putri Anda, dan tentunya kita wujudkan cita-cita mereka untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata ladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Amanda di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shawima Kasumasa.
0: Baik, terima kasih Pak Anang dan juga rekan-rekan dari Satlantas Polres Biak Numfor untuk laporan lalu lintas pagi ini, dan selamat kembali menjalankan tugas Anda. Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui ECOS Parity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 3-2 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
5: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian

0: stabilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
1: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
0: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kruit itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis, lebih.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
8: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
9: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan

0: Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
1: Awal saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
2: Kita harus baca. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
1: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
2: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
1: Tidak ada, tidak ada. Aman.
3: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
1: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
3: Berapa pertanyaan?
1: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
3: Oh, 20 hari?
1: 30 Juni sampai 19 Juli.
0: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Terkait dengan raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
6: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Norkim saat menggelar rapat Pansus Raperda dengan mengundang pihak badan penanggulangan bencana daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
5: Terkait dengan raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama, tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu, sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan. Dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan. Itu potensinya juga banjir dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung. Sementara untuk di Kelurahan Pandu Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbangrungan.
6: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
4: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkab Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lgito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
9: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembukaannya.
8: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah Manajer Humas Kaidab 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
10: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, di antaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
8: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelembutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
4: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
12: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
11: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
13: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
11: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Ana Kusuma melaporkan.
4: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri kini resmi berdiri di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23 Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Telogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
16: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu seyogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot lek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
15: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
14: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
15: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRIB akan ada informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 7.27 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8, Anda dapat mengikuti bincang pagi dengan topik lansia sehat, bahagia, dan mandiri. Pada pukul 8, pendengar, dialog bincang pagi dengan topik lansia sehat, bahagia, dan mandiri akan menghadirkan narasumber Dr. Lydia Rombealo, SPPD, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dan ketua tim Geriatri RSUD Biak, dan Dr. Maylin Gray, SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dan nanti Anda akan dipandu rekan Ririn hari ini. Sekali lagi, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda dapat mengikuti dialog bincang pagi dengan topik lansia sehat, bahagia, dan

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: salah buat orang lain.
1: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Baik, dengar dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik lansia sehat, bahagia, dan mandiri. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi untuk Dialog Bincang Pagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan senang sekali jumpa kembali saya Ririn yang akan menemani Anda untuk dialog kali ini. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia hari ini ya, mengawali aktivitas dengan semangat yang baru. Terima kasih dulu untuk Anda yang terus menyimak siaran kami, tentu melalui frekuensi 96.1 RRI Pro 1 Biak, ataupun untuk Anda yang saat ini menyimak siaran ini melalui live streaming kami di Facebook, YouTube, TikTok RRI Biak. Dan juga untuk Anda mendengarkan melalui RRI Digital ya, dan untuk Anda yang belum mendownload RRI Digital dan juga RRI News, boleh silakan di-download dari sekarang ya di Play Store maupun App Store, karena Anda bisa mendengarkan seluruh siaran RRI seluruh Indonesia ya melalui aplikasi RRI News dan juga RRI Digital. Baik, pendengar pemirsa, untuk dialog bincang pagi kali ini seperti yang kita ketahui ini memasuki akhir bulan Mei ya. Kita memperingati dua momen penting. Yang pertama hari ini tepatnya 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-118. Dan Hari Bakti Dokter Indonesia ini mengangkat tema IDI Berkemajuan Bangsa Sehat dan Sejahtera ya. Dan satu lagi momen yang tidak kalah penting di bulan ini diperingati juga tepat di tanggal 29 Mei nanti, kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 yang mengangkat tema utama yaitu Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Nah, untuk dialog bincang pagi kali ini pendengar pemirsa, beriringan dengan momen-momen peringatan yang sudah saya sebutkan tadi, dalam perjumpaan kita untuk pagi ini kita telah menyiapkan pembahasan yang juga relevan dan bermanfaat tentunya untuk kita semua berkaitan dengan topik tadi ataupun hari peringatan tadi dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Ya, topik yang akan kita bahas kali ini untuk dialog bincang pagi yaitu lansia sehat, bahagia dan mandiri. Baik, untuk mengulas topik penting ini tentu ya ini lebih mendalam lagi dan tentunya berdasarkan pandangan medis yang tepat. Saat ini sudah kami hadirkan di studio RRINet, bersama kita sudah hadir dua narasumber yang tentu saja di tengah kesibukan yang luar biasa sudah bisa hadir bersama-sama berbagi informasi dan juga pengalaman dengan kita di dialog bincang pagi. Langsung saja kita menyapa narasumber kita. Yang pertama saya menyapa ada dokter spesialis penyakit dalam sekaligus Ketua Tim Geriatri RSUD Biak, Dr. Lydia Rombealo SPPD Finasim. Selamat pagi Dr. Lydia.
2: Selamat pagi Mbak Ririn.
1: Iya, apa kabar hari ini dokter?
2: Oh, kabar yang luar biasa baik.
1: Luar biasa, sehat. Terima kasih ya. Sudah hadir di RRI. Dan hari ini juga Dr. Lydia juga ditemani oleh dokter spesialis gizi klinik. Ada Dr. Marlin Kray SPGK. Selamat pagi Dr. Marlin.
3: Selamat pagi Mbak Ririn dan selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa sekalian.
1: Iya, sehat luar biasa hari ini ya.
3: Puji Tuhan sehat, terima kasih.
1: Baik, terima kasih dua dokter cantik sudah hadir menemani dan akan berbagi informasi kita di pagi hari ini. Baik, nanti kita berikan kesempatan juga untuk Anda ya yang ingin bertanya, ingin bergabung, ingin mungkin sharing juga dengan dokter, silahkan nanti di sesi yang kedua ya. Boleh dari sekarang juga tinggalkan pertanyaan Anda, boleh melalui WhatsApp kami di 0822 5163 4612, atau ada di layar kaca Anda ya, boleh melihat dari sana. Boleh dikirim dari sekarang pertanyaannya, nanti akan kami bacakan di sesi yang kedua. Atau boleh komentar di live streaming kami ya, di Facebook dan juga YouTube RRI Biak. Baik, kita langsung dengan pertanyaan ya. Kita langsung dengan topik kita kali ini luar biasa sekali, lansia sehat, bahagia dan mandiri. Nah, seperti apa? Mungkin lebih jelasnya di awal ya. Ini pembahasan kita pagi ini mungkin lebih dijelaskan dulu sebenarnya Apa itu sebenarnya lanjut usia atau yang sering kita singkat lansia ini ya? Penjelasan juga mengenai gambaran secara luas juga nih ya tentang lansia, mulai dari batasan usianya, kemudian juga perubahan apa saja yang biasanya terjadi pada diri seseorang saat memasuki usia senja atau lanjut usia ini. Kita langsung, saya bersama Dokter Lydia dulu ya. Baik, silakan dokter, boleh dijelaskan.
2: Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI. Hari ini saya akan menjelaskan secara umum tentang apa sih itu lansia. Siapa saja yang termasuk lansia, lanjut usia. Jadi lanjut usia adalah mereka atau orang-orang yang berumur di atas 60 tahun. Nah, di Indonesia seiring dengan pertambahan usia dan harapan hidup, di Indonesia saat ini tahun 2026 dari informasi atau dari Kemenkes menjelaskan bahwa umur lansia ini sudah bertambah dari tahun 2018 68 tahun, dari tahun 2026 ini sudah 70 tahun, dan nanti diperkirakan tahun 2035 akan meningkat lagi usia untuk lansia, diperkirakan sekitar 72 tahun. Nah, di sini pada ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya supaya lansia ini sehat, mandiri, dan bahagia. Bahwa itu pasti wajar untuk semua orang. Tetapi apa yang harus dilakukan sehingga lansia ini bisa produktif dan aktif dalam kehidupannya? Dan di sini juga kami akan menjelaskan bahwa ternyata lansia ini mempunyai peran yang besar untuk pembangunan, untuk perkembangan dari bangsa dan negara kita ini. Ya, begitu saja mungkin Mbak Ririn untuk sementara.
1: Ya. Baik, itu secara garis besar ya, secara umum gambaran tentang lansia. Nah, mungkin Dokter Lydia juga bisa menambahkan ini ya, problem atau masalah apa saja yang sering dialami lansia ya. Kalau kita ingin lansia bahagia, sejahtera, tentu harus jauh-jauh dari problem ya. Tapi ini biasanya apa saja masalah yang sering dihadapi ini, problem dari lansia?
2: Masalah atau problem yang sering dialami oleh lansia bukan hanya dari penyakit saja, tetapi dari fisik. Pada saat umur kita sudah di atas 40 tahun, maka setiap tahunnya itu 1% dari fungsi organ tubuh kita akan menurun. Jadi yang pertama itu kalau lansia dari fisiknya, kekuatan ototnya sudah menurun, kemudian daya ingatnya sudah menurun, pola makannya juga, bahkan nanti akan terjadi penyakit yang kronik. Penyakit yang kronik yang sering dialami oleh lansia itu ada diabetes mellitus atau awam bilang sakit gula, kemudian yang kedua hipertensi, tensinya tinggi, kemudian bisa juga terjadi malnutrisi atau kekurangan gizi, dan nanti akan dijelaskan oleh rekan kami Dr. Meilin tentang itu. Nah, bukan hanya itu, tetapi lansia juga bisa terjadi gangguan emosional dan psikis. Karena merasa dirinya sudah tua, jadi lansia akan merasa tidak berarti, begitu. Jadi merasa tidak berguna lagi. Dan itu yang harus kita edukasi kepada lansia semua, bahwa itu bisa kita kendalikan dengan berbagai cara kayak begitu. Nah, dari segi sosial juga, karena kemampuan sudah berkurang, jadi interaksi dengan sekitarnya sudah berkurang juga. Nah, itu mungkin problem-problem yang dialami oleh geriatri Mbak Ririn.
1: Iya. Ya. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi oleh Dokter Lydia ya, agar lansia tetap sehat dan mandiri ya. Selain tadi apa yang dijelaskan, mungkin bisa disampaikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ini ya, agar lansia ini tetap sehat dan mandiri. Ini bukan penyampaian hanya kepada lansia sendiri, tapi kepada orang-orang sekitar juga ya. Harus tahu juga apa yang harus kita lakukan lakukan agar lansia atau orang tua kita mungkin ini ya, agar tetap sehat, tetap mandiri dan juga bahagia tadi? Silakan dokter.
2: Ya, terima kasih Mbak Ririn. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan untuk lansia atau lanjut usia, opa oma atau orang tua kita yang di atas atau sama dengan umur 60 tahun, yang pertama itu pola dietnya, makannya. Nah, nanti akan sekali lagi akan dijelaskan oleh rekan kami. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tidak seperti orang muda lagi, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dari bapak ibu atau lansia kita. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu kita memperhatikan mental dan emosionalnya. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau mental dan emosional dari oma opa lanjut usia kita bermasalah, semua problem akan muncul. Nah, itu yang paling utama dan itu perlu pendampingan dari orang-orang sekitarnya, paling utama dari keluarga Mbak Ririn.
1: Ya. Iya, baik. Nah, Dokter Lydia ini kan selaku ketua tim geriatri ya di RSUD Biak ini, mungkin bisa jelaskan juga bagi kita semua tentang program ataupun pelayanan geriatri ini yang sudah dijalankan di Biak, baik yang ada di puskesmas juga maupun yang ada di RSUD. Silakan dokter.
2: Iya. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi program nasional dari Indonesia itu salah satunya adalah geriatri. Nah, di Biak Numfor dari 21 puskesmas ini sudah menjalankan ada beberapa hal yang berhubungan dengan lansia. Yang pertama itu ada namanya posyandu lansia. Nah, dari 21 puskesmas itu sudah berjalan posyandu lansia. Jadi setiap bulan lansia itu akan berkumpul di satu tempat untuk mendapatkan pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tekanan darah, kemudian nanti akan dilakukan senam lansia ataupun jalan santai sesuai dengan kemampuan dari lansia tersebut. Kemudian ada juga biasanya ada edukasi dari teman-teman sejawat dokter maupun perawat. Nah, kalau di ada juga program namanya Prolamis, yaitu program pengelolaan untuk penyakit kronik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa lansia itu problemnya banyak. Yang utama ada DM, ada hipertensi, ada jantung, ada malnutrisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kami di rumah sakit, itu kami akan membuka program layanan geriatri di poligeriatri dan nanti akan berdampingan dengan poligisi. Jadi di situ akan terjadi kolaborasi multidisiplin di antara teman-teman sejawat, termasuk kami sudah membuat tim Mbak Ririn. Jadi timnya itu terdiri dari dokter spesialis, kemudian dokter umum, perawat, analis, kemudian ada juga fisioterapis nantinya. Nah, itu kemudian kami akan akan melakukan program ramah lansia. Nah, maksud dari ramah lansia ini nanti di pagi rencananya akan ada loket tersendiri untuk pendaftaran lansia, ada kursi roda, kemudian kita akan memberikan tanda untuk lansia yang ada yang berisiko jatuh, kayak begitu Mbak.
1: Iya, baik. Jadi lebih mempermudah juga ya untuk lansia mungkin dalam memeriksa kesehatan dan lain sebagainya, atau konsultasi juga dengan dokter ya. Nah, ini terakhir sebelum saya beralih ke dokter Marlin ini, dokter mungkin bisa disampaikan juga nih gimana sih tips agar menjadi lansia yang sehat dan bahagia, apalagi juga dikaitkan dengan keberadaan keluarga di sekitar kita ya, seperti apa? Silakan dokter.
2: Terima kasih. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjadikan lanjut usia kita menjadi sehat, bahagia dan mandiri. Sehat bukan hanya berarti sehat secara fisik, tetapi yang saya katakan tadi sehat secara psikis, mental, emosional juga. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini untuk tipsnya yaitu dari pola makan, diet, kemudian aktivitas yang cukup, diusahakan supaya lansia kita cukup istirahat, Kemudian yang paling utama, apabila pasien-pasien lansia itu mengalami penyakit kronik seperti yang saya katakan tadi, maka yang paling utama itu berobatnya harus teratur minum obat, kemudian rutin kontrol untuk pemeriksaan lab untuk mencegah terjadinya komplikasi yang akan bakalan terjadi suatu saat nanti, begitu.
1: Iya, baik, baik. Tentu Anda sudah menyimak juga penjelasan dari Dokter Lydia ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Dokter Marlin. Seperti tadi ya, sudah disampaikan juga ini ya, kebutuhan gizi ini juga berkaitan dengan kesehatan lansia juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dokter ini terkait dengan kenapa sih kebutuhan gizi lansia ini berbeda dengan kebutuhan gizi dewasa muda ataupun anak-anak seperti itu. Silakan Dokter.
3: Baik, terima kasih Anda Lydia. Jadi yang membuat untuk pemirsa dan pendengar sekalian, jadi memang untuk pemberian nutrisi atau terapi nutrisi untuk pasien lansia ini tentunya pasti berbeda dengan pasien dewasa muda maupun anak-anak. Karena apa? Karena pasien mungkin nanti kita panggil lansia geriatri supaya tidak bingung, itu nama lainnya. Jadi lansia kita sebut geriatri atau pasien elderly. Nah, jadi pasien lansia ini seperti kita tahu kalau kita semua pasti mengalami penuaan, itu sudah pasti terjadi. Dan pada saat kita mengalami proses penuaan ini, tentu saja fungsi-fungsi dalam tubuh kita pasti sudah menurun. Fungsi fisiologis, metabolik, fungsi organ semua menurun seiring dengan penuaan ini. Sehingga nanti cara tubuh untuk menerima zat gizi itu pun pasti akan berubah untuk menerima, menyerap, mencerna, dan menggunakan zat gizi ini pasti akan berubah dibandingkan saat kita usia muda dulu. Jadi seperti misalnya pada lansia itu sudah terjadi penurunan massa otot, kemudian juga air liurnya yang sudah mulai berkurang, giginya yang tanggal, di mana ini pasti akan mempengaruhi proses untuk pasien mengunyah dan menelan makanan. Seperti itu. Jadi kemudian juga sekresi asam lambungnya juga sudah menurun, gerakan ususnya menurun, seperti itu. Dibandingkan berbeda dengan saat kita masih dewasa muda, seperti itu pasti fungsi-fungsi organ kita sudah menurun. Makanya pemberian terapi nutrisi pasti berbeda untuk pasien yang lanjut usia ini dengan pasien dewasa muda, seperti itu.
1: Iya. Baik, jadi jika seperti itu, untuk prinsip pemberian nutrisi atau gizi pada lansia ini harusnya seperti apa, Dokter? Dan juga mungkin tujuan pemberian nutrisi ini ya, karena berbeda juga dengan tadi sudah disampaikan dengan dewasa muda maupun anak-anak, tujuan pemberian nutrisi pada lansia ini sebenarnya apa, Dokter?
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pendengar pemirsa sekalian, jadi untuk pertama untuk tujuannya untuk pemberian nutrisi ini, yang karena tadi sudah terjadi perubahan-perubahan pada lansia, sehingga pemberian nutrisi ini kita harapkan agar pemberian nutrisi yang tepat ini bisa membuat lansia untuk tetap sehat, tetap bugar, kemudian menjaga massa ototnya supaya tidak jatuh pada keadaan malnutrisi, kemudian juga bisa mencegah komplikasi untuk terjadi penyakit-penyakit yang lain. Sehingga prinsip untuk pemberian nutrisi ini itu sebenarnya tetap pada diet gizi seimbang. Jadi diet gizi seimbang dengan pemberian makanan yang beragam, beraneka ragam, dalam jumlah yang cukup, proteinnya cukup, dan jumlah gizi yang tentunya gizi yang seimbang dengan protein yang cukup. Seperti itu, terima kasih ya.
1: Baik, nah selain dari pemberian makanan yang bergizi, ini masalah gizi yang mungkin yang sering timbul ini ya untuk lansia ini apa saja, dan biasanya kalau lansia berkurang nafsu makannya ya, itu bagaimana cara untuk meningkatkan asupan makan juga untuk lansia, silakan.
3: Ya, baik, memang untuk masalah nutrisi seperti yang tadi, masalah pada lansia salah satunya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lydia, memang masalahnya itu paling banyak ya malnutrisi lah. Malnutrisi itu adalah kekurangan gizi. Jadi pasien lansia itu pasti tampak kurus, makannya kurang, dikarenakan asupan makan yang sudah menurun karena tadi sudah ada terjadi penurunan-penurunan fungsi pengecap, di mana lansia itu biasanya fungsi pengecapnya di lidah atau taste bud-nya itu sudah berkurang. Jadi kayak makan kurang nafsu makan, kurang enak, indera penciumannya dan untuk rasanya itu sudah berkurang. Jadi biasanya pasien lansia itu malnutrisi, kemudian ada namanya sarkopenia, jadi kekuatan ototnya sudah menurun, kekuatan genggam tangannya sudah menurun, performa fisiknya sudah menurun. Itu kondisi yang disebut dengan sarkopenia. Ada juga lansia yang obesitas, di mana ini juga menjadi masalah. Ada beberapa lansia juga yang masih obesitas. Kemudian ada lansia-lansia yang masih depresi, kayak tadi Dokter Lydia jelaskan. Kemudian juga penurunan asupan makan tadi, sehingga memang nanti penanganannya memang akan sangat individual sekali seperti itu.
1: Ya. Baik, dokternya bagaimana dengan lansia yang memiliki penyakit ya, seperti tadi disampaikan diabetes, hipertensi, ini ya. Makanan atau gizi yang dianjurkan seperti apa?
3: Ya baik, terima kasih. Jadi untuk pemirsa dan pendengar sekalian perlu diketahui bahwa terapi gizi atau nutrisi itu adalah suatu terapi yang bersifat sangat personalized, jadi benar-benar per individu. Contohnya seperti ini, jadi tidak bisa disamaratakan semua lansia akan diberikan terapi nutrisi yang sama. Misalnya ada lansia yang hanya hipertensi saja, itu berarti kita memberikan dietnya yang berbeda. Ada lagi lansia yang hipertensi sudah dengan gangguan jantung, itu pemberian nutrisinya akan berbeda. Kemudian ada lansia yang mungkin sudah dengan penyakit DM atau penyakit gula, sudah dengan komplikasi ke ginjal, itu pemberian nutrisinya akan berbeda. Ataupun sudah lansia yang sudah DM atau sakit gula, kemudian sudah dengan diabetes, kemudian ada lagi gagal ginjal sudah cuci darah, itu pemberian nutrisinya akan berbeda. Jadi memang per masing-masing orang itu berbeda. Tetapi kalau secara umum untuk pasien lansia yang DM itu tetap prinsipnya kita lakukan diet gizi seimbang dengan kita mengatur terutama karbohidratnya kalau untuk DM ya. Jadi karbohidratnya yang kita batasi adalah karbohidrat atau gula-gula sederhana. Jadi dari kayak minuman manis, gula pasir, permen, segala sesuatu yang berbahan dasar tepung, yang biasa terlansia suka gorengan, apa semua kita batasi dulu. Kita tingkatkan terutama dari karbohidrat atau gula yang kompleks. Gula kompleks dari mana? Nasi merah, kemudian dari pangan lokal kita sendiri, Mbak Ririn. Jadi bisa dari keladi, dari petatas, ubi, kentang, semua itu yang kita utamakan seperti itu. Jadi untuk pasien DM, gula lansia dengan DM itu terutama juga yang tinggi serat, jadi buah dan sayur, karena tinggi serat ini untuk pemirsa ketahui bahwa bisa mengontrol gula darah kita. Makanan yang tinggi serat dari buah dan sayur bisa mengontrol gula darah kita dan bisa menurunkan kolesterol. Sedangkan untuk pasien lansia dengan darah tinggi atau hipertensi, ini paling banyak ya dia, untuk pasien hipertensi ini terutama dietnya adalah diet yang rendah garam. Jadi dipatasi, nanti kita lihat nih, ternyata tensinya tinggi sekali, berarti garamnya ini kita batasi, biasanya sampai 1 sendok teh per hari. Kemudian tetap tinggi buah dan sayur juga untuk rendah lemak jenuhnya juga. Kemudian kalau untuk pasien-pasien misalnya yang jantung juga sama, dietnya juga kebanyakan lansia yang sakit jantung juga banyak ya Mbak Ririn. Jadi kalau untuk pasien jantung itu terutama ada namanya diet Mediterania. Jadi itu konsumsi tinggi sayur, buah, biji-bijian, kemudian lemak yang sehat, itu bisa dari alpukat, kemudian minyak zaitun, protein dengan protein misalnya dari ikan laut yang tinggi omega 3 seperti itu, dan sayur-sayur dan buah-buahan.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Baik. Nah, makanan yang bisa atau dianjurkan dan juga yang dibatasi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marlin secara umum ya. Nah, kalau misalnya ada tambahan seperti misalnya vitamin atau suplemen seperti itu bisa juga ya, dokter, atau seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk pasien lansia ini, edukasi untuk pemirsa sekalian, pendengar sekalian, untuk selain lansia kan banyak nih yang suka beli suplemen sembarangan gitu ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke kita bilang vitamin dan mineral atau mikronutrien. Jadi tubuh kita itu membutuhkan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu dari karbohidrat, protein, lemak yang kita makan dari nasi, dari sayur, dari lauk. Sedangkan mikronutrien itu adalah yang lebih kecil, vitamin dan mineral. Biasanya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Memang untuk pemberian vitamin dan mineral ini itu kita menyesuaikan kondisi. Jadi misalnya ada lansia yang makannya bagus, tidak perlu makannya oke nih, dia tidak malnutrisi, berarti kita tidak membutuhkan suplemen atau vitamin atau tambahan mikronutrien. Tapi kalau lansianya kita lihat, wah ini sudah kurus sekali, malnutrisi, nafsu makannya kurang sekali, ya terpaksa kita harus memberikan vitamin. Misalnya kita berikan vitamin B kompleks seperti itu, atau ya kita berikan itu, kemudian bisa dikasih juga, biasa kita berikan zinc, karena zinc itu untuk imunitas, daya tahan tubuh, kemudian juga kalau pasiennya ada luka untuk penyembuhan luka, juga bisa untuk tes bat tadi yang untuk meningkatkan indera pengecap tadi buat lansia. Nanti bisa juga karena kita berikan kalsium dan vitamin D, tapi itu nanti menyesuaikan kondisi. Juga bisa berikan vitamin B12, di mana ini bisa mempengaruhi untuk fungsi saraf kognitif dari pasien lansia tersebut seperti itu. Jadi memang harus kita lihat-lihat lagi nih, lansia mana nih yang perlu untuk diberikan tambahan vitamin atau suplemen. Tidak semua disamaratakan harus dapat. Atau diberikan selain vitamin dan suplemen, kita bisa memberikan makanan cair atau susu seperti itu. Kalau lansianya makannya sudah kurang sekali, oh berarti kita boleh tambahkan makanan cair, karena makanan cair ini ada energi, ada mikronutrien dan makronutriennya yang lengkap juga seperti itu, pengganti dari makanan besarnya.
1: Iya, baik. Tapi alangkah baiknya mungkin konsultasi dengan dokter dulu ya.
3: Harus
1: itu. Ya. Dan kalau begitu kita berbicara soal aktivitas fisik ini ya dokter, karena sudah usia dan juga kondisi yang ada, apa lansia boleh aktivitas fisik seperti olahraga ya, atau aktivitas fisik lain yang contohnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang lanjut usia atau lansia ini dokter?
3: Oh ya boleh, baik. Maaf tadi saya lupa menambahkan yang soal suplemen. Kadang itu ada lansia-lansia atau lansia yang malah kasih beli suplemen yang tidak jelas, sendiri bahaya ya, itu tidak boleh untuk pemirsa dan pendengar sekalian. Karena suplemen-suplemen yang dijual di pasaran itu kita tidak tahu, ditambah orang tua kita itu kan fungsi ginjalnya sudah menurun. Jadi kalau kita berikan suplemen yang tidak jelas, itu tentu saja akan mempengaruhi fungsi ginjalnya juga. Jadi hati-hati. Jadi betul-betul harus dikonsultasikan ke kami dulu ya, ke dokter di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian untuk aktivitas fisik, beberapa penelitian yang kebanyakan aktivitas fisik itu di usia berapapun itu tetap akan bermanfaat, apalagi untuk lansia. Jadi tetap tentu boleh untuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik seperti apa untuk para lansia ini? Ya kita harus lihat sesuai kondisi, sesuai klinis pasien, sesuai kemampuannya. Yang paling gampang, dimana aktivitas fisik ini tujuannya yaitu untuk tetap menjaga kualitas hidup dari pasien lansia ini, biar dia tetap segar, tetap bugar, dan tidak komplikasi ke penyakit-penyakit yang lain yang belum dia diderita. Misalnya dia masih hipertensi, kita sarankan aktivitas fisik supaya dia tidak jadi DM, tidak jadi penyakit jantung dan yang lain. Aktivitas fisiknya bisa dari mulai jalan santai, kemudian juga berenang, ada senam lansia di puskesmas pun boleh, senam lansia, jalan santai, berenang, dan yang paling penting tetap dilakukan adalah resistance training. Mungkin nanti masih dengan lansia harus angkat beban, tetap boleh, harus. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi, dimulai dengan beban yang ringan ya, pakai botol aqua doang mungkin, atau satu dumbbell yang 1 kilo, kemudian disesuaikan. Karena rasa otot itu sangat penting untuk semua orang, termasuk untuk lansia, supaya dia tidak mudah jatuh, tidak mudah keropos, jatuh di kamar mandi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Waktunya ya 1 minggu 3 kali, kalau mampu 3-5 kali, bisa 20-30 menit. Tapi kalau misalnya rasa susah, mulai dari 10-15 menit dulu, nanti bisa ditingkatkan bertahap. Gitu juga dengan bebannya. Jadi lansia harus tetap olahraga beban itu penting juga, tapi menyesuaikan tetap dengan kondisi lansia. Jadi tidak harus angkat beban, bisa naik turun kursi, duduk berdiri, atau pusat di dinding seperti itu. Jadi untuk massa otot, mempertahankan massa otot itu sangat penting untuk lansia. Selain dari makan yang protein, aktivitas fisik sangat perlu untuk lansia ini. Terima kasih.
1: Baik, nah pendengar juga pemirsa, kita sudah mendengarkan secara garis besarnya dari masing-masing dokter, dari dokter Lydia maupun dokter Marlin, untuk Anda. Dan Dan kita akan break dulu ya, nanti kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Dan juga kita akan membacakan pertanyaan dari Anda, pendengar dan juga pemirsa yang saat ini menyimak siaran ini. Silakan yang belum mengirimkan pertanyaan, boleh dikirimkan dari sekarang ya di 0822-5163-4612. Saya ulangi, 0822-5163-4612. Atau silakan komen saja di YouTube dan juga Facebook kami, RRI Biak. Nanti akan kami bacakan, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber. Baik, penonton juga pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan kami di Dialog Bincang Pagi RRI Biak.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRBian melalui pesawat telepon yang

0: Baik, terima kasih pendengar juga pemirsa untuk yang terus bersama kami di Dialog Bincang Pagi RRI Biak. Kita juga masih bersama ya di topik kita lansia sehat, bahagia dan mandiri, masih dengan dua dokter kita, Dokter Lydia Rombialo SPPD, ini selaku dokter spesialis penyakit dalam sekaligus ketua tim geriatri RSUD Biak. Dan juga masih bersama dengan Dokter Marlin Krey SPGK, dokter spesialis gizi klinik ya. Baik, kali ini kita di sesi interaktif. Untuk yang ingin bertanya silahkan, sudah kita buka ya di 0822-5163-4612. Anda yang ingin berinteraksi langsung silahkan, atau ingin meninggalkan pesan WhatsApp boleh, dan di YouTube dan juga Facebook kami RRI Biak. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, saya bacakan saja semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti kedua dokter tinggal menjawab saja ya pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu, ini yang masuk tadi di awal. Ini orang tua kami ini ada yang sakit gula darah, darah tinggi dan kolesterol. Jadi makanan apa saja yang dilarang keras tidak boleh dimakan. Nah ini sebenarnya ke dokter Marlin ya. Kemudian berikut juga bagaimana cara merawat orang tua kami yang sudah tidak bisa jalan atau sudah sakit lama di rumah ini agar tidak mudah sakit lagi atau luka di kulitnya. Ada dari Bapak Andreas di kodim belakang. Oh ya, tadi dari Bu Aris di Angkasa ya. Ya, berikutnya lagi ini ada yang masuk. Apakah boleh orang tua minum jamu-jamu tradisional ini bersama dengan obat, bersamaan dengan obat dari dokter? Ya, apakah ada bahayanya? Ya, ini tidak menyebutkan nama. Kemudian ada juga yang bertanya ini bolehkah orang tua kami makan ikan, daging, telur dan santan? Karena banyak yang bilang santan dan daging ini dilarang untuk orang tua. Apakah benar dokter atau ada bahayanya seperti itu? Terima kasih dokter sudah berbagi informasi. Dari Ibu Arlin di Mando. Ya, satu lagi baru dijawab dokter ini. Ada yang bertanya juga kapan sebaiknya waktu atau waktu yang wajib orang tua dibawa ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan, apa harus menunggu ini juga jadwal rutin untuk diperiksa untuk orang tua jika mau memeriksa kesehatan. Ini juga tidak menyebutkan nama. Ya, kemudian satu lagi, ini saat pagi Ibu Dokter dari Ibu Wati di Afdas. Apakah setiap puskesmas juga rutin memiliki kegiatan untuk lansia? Mungkin kerjasamanya dengan Ikatan Dokter Indonesia Biak itu seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan mungkin dari Dokter Lydia dulu ya, boleh ditanggapi pertanyaan yang ada. Silakan.
1: Baik, pemirsa dan pendengar. Wah, terlalu banyak pertanyaan yang masuk ya. Karena memang lansia ini punya problem multipatologis. Nah, untuk masalah diet, untuk masalah jamu-jamu mungkin nanti Dokter Melin yang jawab. Nah, dari saya tadi ada pertanyaan, orang tua kami sudah lama sakit di rumah, bagaimana cara mencegah luka di kulit? Nah, ini permasalahan yang sering dialami oleh lansia, lanjut usia yang di rumah ataupun di puskesmas dan yang kadang masuk ke rumah sakit. Memang problemnya sangat banyak. Nah, pasien-pasien yang sudah lama sakit, yang hanya di rumah, yang paling utama yang sangat berperan itu adalah orang terdekatnya, keluarga yang selalu dengan pasien. Nah, ini tadi pasien yang sudah mungkin mobilisasinya kurang ya, Mbak Ririn ya. Ya, mobilisasi kurang, ya mungkin di rumah ada kursi roda. Ya, yang pertama itu yang harus dilakukan itu sebenarnya dietnya, supaya nanti kondisi tubuhnya jadi baik. Yang kedua itu kalau masih bisa jalan pelan-pelan, aktivitasnya masih bisa, mungkin pagi-pagi pasiennya atau lansia ini dibawa untuk berjemur di matahari pagi, paling tidak mungkin 20 atau 30 menit, kayak begitu. Yang ketiga lagi, problemnya mungkin ada penyakit kroniknya. penyakit kronik dari pasien ini apa? Ya, tergantung apakah DM, hipertensi atau yang lainnya. Itu harus tetap konsultasi dengan dokter, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau memiliki obat-obat yang rutin, itu harus tetap diberikan sesuai dengan aturan atau anjuran dari dokter. Berikutnya lagi, pasien lansia sudah bermasalah di berbagai macam organ, termasuk pendengaran, penglihatan, kemudian sudah mulai lupa. Nah, peran keluarga lagi itu yang tetap paling utama, ya, mengingatkan untuk minum obat, kemudian mengingatkan untuk dosis obatnya berapa kali, minumnya pagi kah, siang kah, atau malam kah, kayak begitu. Nah, untuk yang kulit itu harus mobilisasi. Kalau pasiennya saya bilang tadi masih bisa beraktivitas, bisa dilakukan pelan-pelan, latihan berdiri, jalan pelan-pelan sambil dituntun. Tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai pasiennya jatuh. Jadi segala sesuatu yang ada dekat lansia itu harus diamankan. Misalnya jangan lantainya licin, harus ada pegangan. Kemudian barang-barang yang bisa membuat pasien jatuh itu disingkirkan, kayak begitu. Kemudian kalau pasien yang hanya tidur baring saja, nah ini yang sangat sulit sebenarnya. Pasien sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu yang saya bilang tadi, saya tekankan, itu peran keluarga. Ya, setidaknya ada mobilisasi, miring kiri, miring kanan, kemudian terlentang. Paling tidak 2 jam, setiap 2 jam itu dilakukan. Supaya tidak ada luka, karena kalau ada luka, yang paling utama itu biasanya di bokong, ya. Itu sumber permasalahan lagi, Mbak Ririn. Itu jadi infeksi, akhirnya problem lansia atau geriatri semakin bertambah banyak, kayak begitu. Nah, ada pertanyaan lagi tadi, apa program-program yang dilakukan di Biak ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang itu di 21 puskesmas sudah ada namanya Prolanis. Prolanis, program pengelolaan penyakit kronik seperti DM, hipertensi, itu obatnya akan diberikan tiap bulan. Setelah itu nanti 3 bulan nanti mungkin konsultasi lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lab yang lengkap, pemeriksaan fisik, anamnesis. Nanti dari situ dokter penyakit dalam akan merujuk balik ke puskesmas untuk mengambil obat sesuai dengan permasalahan problem dari masing-masing lansia, seperti itu. Nah, yang kedua lagi ada posyandu lansia. Posyandu lansia ini disitulah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab seperti gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, setiap bulan dilakukan oleh puskesmas sesuai dengan jadwal yang mereka sudah tentukan. Nah, ini yang paling bagus lagi, salah satu puskesmas di Biak Numfor ini, Puskesmas Rich, telah membuat klub untuk lansia di salah satu gereja. Nah, itu mereka akan datang ke gereja itu sesuai dengan jadwal. Jadi bukan hanya pemeriksaan fisik, pemberian obat, pemeriksaan lab, tetapi sebelumnya itu lansia akan melakukan ibadah dulu. Nah, di situ kan emosional psikisnya bisa diberikan dukungan supaya mereka tidak merasa tertinggal, merasa sendiri, tidak berarti apa-apa. Nah, program itu juga sangat bagus karena mereka akan kumpul, mereka akan ketemu satu dengan yang lain, bertukar pengalaman, bercerita, ada masalah saling mendengarkan, kayak begitu, Mbak Ririn. Kira-kira itu saja.
0: Iya. Kasih. Baik. Ya, menanggapi pertanyaan yang terkait dengan gizi dan juga makanan tadi, silakan Dr. Marlin.
2: Terima kasih. Jadi untuk lansia dan DM dan apa tadi pertanyaannya, DM, hipertensi sama kolesterol, ya. Jadi untuk pemirsa dan pendengar sekalian, tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk khusus untuk pasien yang DM, itu dietnya biasanya harus tetap diet gizi seimbang. Yang kita atur adalah terutama karbohidratnya. Jadi karbohidratnya kita pilih, dihilangkan karbohidrat yang
0: ya. Baik, dokter boleh ditahan dulu, kita terima penelpon dulu ya.
2: Oh iya, baik.
0: Oh baik, terputus ini sepertinya. Iya, terputus ya. Baik, bisa dilanjutkan dokter?
2: Ya, baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan. Jadi untuk pasien DM tetap diet gizi seimbang, yang perlu kita perhatikan terutama untuk pemberian karbohidratnya. Jadi karbohidratnya yang kita atur. Jadi karbohidrat terutama diutamakan adalah karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu dari mana? Dari nasi merah, dari pangan lokal kita seperti keladi, petata, singkong, bisa juga kentang, dan karbohidrat yang sederhana itu yang dikurangi gula sederhana dari apa? Minuman manis, teh manis, kopi manis, kemudian permen, segala sesuatu yang berbahan dasar tepung itu harus dikurangi karena itu akan cepat membuat gula darah kita naik. Jadi semua harus dibatasi.
0: Baik, ya. Dokter, kita terima dulu penelpon ya, sambil nanti kita lanjut lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan Ibu siapa langsung dengan pertanyaan ya.
3: Dengan Ibu Maya di Rich.
0: Silakan.
3: Ibu Maya di Rich. Iya, selamat pagi Bu Dokter. Terima kasih sudah memberikan kami informasi tentang lansia ini. Ya, yang ingin saya tanyakan, mengapa lansia lebih rentan jatuh dan bagaimana cara mencegahnya? Terus penyakit apa saja yang umum diderita oleh lansia? Terus apa perubahan fisik yang paling sering dialami lansia setelah usia 60 tahun?
0: Ya, baik.
3: Ya, dan untuk apa keluarga peran keluarga dan masyarakat? Ya, apa peran keluarga dalam merawat lansia di era sekarang ini?
0: Ya. Baik,
3: itu saja.
0: Terima kasih untuk Ibu Maya. Ya, silakan Dokter Maya boleh dilanjutkan. Langsung ditanggapi juga pertanyaan dari Ibu Maya. Silakan.
2: Ya, singkat saja, jadi tadi untuk pasien DM atau pasien DM seperti itu, kemudian juga jangan lupa untuk pasien DM ini juga harus diet tinggi serat, yaitu banyak makan buah dan sayur, karena tinggi serat ini bisa mengontrol gula darah dan bisa menurunkan kolesterol juga. Jadi pasien DM ini ya harus makan buah dan sayur yang banyak, itu ukurannya di setengah piring. Jadi seperempat piringnya nasi, mau petata, keladi, seperempat piring yang sisanya itu lauk, ikan, ayam, telur, kemudian tahu tempe, dan sisanya setengah piring yang tersisa itu banyak dibanyakan untuk sayur dan buah. Kemudian untuk hipertensi, tadi harus diet rendah garam, bisa dibatasi sampai 1 hari itu hanya 1 sendok teh, dan juga makan tetap tinggi buah dan sayur, yaitu untuk tinggi kaliumnya, jadi buah dan sayur. Kemudian juga untuk kolesterol, berarti ini kan banyak ya lansia yang kolesterol sampai stroke seperti itu ya. Untuk kolesterol ini memang jadi masalah. Jadi kolesterol ini biasanya kita lebih karena dalam lemak, jadi makannya tuh jangan semuanya digoreng, jadi harus makannya terus dikukus, dipepes, dibikin kue. Jadi makannya tuh kembali seperti zaman dulu, jadi tidak goreng-goreng. Dan utamakan harus makanan yang real food, jadi makanan yang memang dari sumbernya kita, bukan makan yang ultra processed food kayak sosis, nugget, seperti itu harus dikurangi. Kemudian juga makanan kaleng, karena itu gula pasang darah dan juga biasanya tinggi natrium, bisa bikin gula darah tambah naik seperti itu. Juga kolesterol bisa

0: semua bersumber vitamin, mineral, semua membuat kita sehat, membuat kita bugar dan olahraga tadi. Jadi tidak perlu untuk minum jamu-jamuan atau vitamin yang kita suplemen yang kita itu belum jelas, kita belum tahu isinya apa, seperti itu tidak evidence based medicine istilahnya. Jadi belum dilakukan penelitian. Jadi kita tidak tahu ini aman tidak untuk apa, potensial sangat berbahaya karena fungsinya sudah menurun, semua fungsi-fungsi dalam tubuhnya sudah menurun. Yeah. Jadi berbahaya karena pengalaman pasien-pasien di rumah sakit dokter Lydia memang banyak sekali itu keluarganya kasih suplemen, kasih ramuan, kasih jamu-jamu seperti itu dan memang bahaya, bisa membahayakan terutama fungsi ginjalnya seperti itu.
1: Iya. Terima kasih. Baik. Nah ini sebelum kita juga tanggapi tadi pertanyaan dari ibu tadi ya yang sudah masuk di telepon, saya baca dulu ini ada dua pertanyaan lagi langsung ditanggapi. Ini orang dari Bapak Al-Fakri. Ibu dokter mau tanya nih, orang tua kami sering mengeluh pusing badan pegal cepat lelah dan juga susah tidur, ini apa wajar karena usia atau sudah ada penyakit tertentu ya? Kemudian apakah wajar juga kalau orang tua ini makin tua makin pelupa, pendiam atau mudah marah-marah ini ya? Apakah ini penyakit pikun atau bagaimana dokter cara mengatasinya? Iya, silakan langsung ke dokter Lydia dulu.
2: Baik, untuk yang pertama tadi dari Bu Maya ya.
1: Iya.
2: Pasien lansia kenapa lebih berisiko jatuh yeah. daripada yang pasien yang masih muda-muda? Yang pertama itu karena perubahan fisiknya, ya banyak hal sebenarnya yang yang menyebabkan itu. Kekuatan ototnya sudah mulai menurun, itu bisa menyebabkan risiko jatuh, kelemahan. Ya, kemudian bisa juga karena gangguan penglihatan pasien karena masih bisa jalan, jadi dia jalan tidak melihat ada barang di depannya diinjak atau licin, akhirnya jatuh. Yang ketiga lagi mungkin obat juga bisa menyebabkan pasien risiko jatuh. Misalnya obat-obat penenang, obat tidur, jadi mungkin mengantuk-mengantuk, akhirnya pasien bisa jatuh kayak begitu. Kemudian bisa juga dari pola tidur menurun, akhirnya tensinya turun, bisa juga jatuh. Atau penyakit-penyakit yang lain, misalnya sakit gula, bahkan minumnya kurang, akhirnya gula turun, jalan jatuh, kayak begitu.
1: Iya.
2: Itu Mbak Ririn.
1: Baik. Dia juga tadi menanggapi pertanyaan yang baru saja tadi ya, ditanyakan dua pertanyaan terakhir tadi, itu terkait dengan apakah ini wajar ini orang tua sudah ini marah-marah, terus apakah ini gejala pikun atau lain sebagainya, dokter?
2: Ya, memang untuk menangani lansia itu berbeda dengan pasien yang lain. Lansia itu multipatologis. Ya, hal ini sebenarnya harus di-assess, harus dikaji. Apakah itu normal atau tidak? Kalau misalnya sudah sangat bermasalah, saya sarankan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit supaya nanti dikaji. Apakah ini karena penyakitnya kah, atau ada problem kah di dalam keluarga sampai dia marah-marah. Kemudian kalau pikun biasanya hal yang wajar untuk lansia, tetapi itu harus dikaji. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu? Apakah karena normal dari karena penurunan fungsi tubuhnya, ataukah ada penyakit, ataukah ada hal lain yang menyebabkan hal itu terjadi, kayak begitu Mbak Riri.
1: Baik. Padahal pemirsa, kita sudah di bagian akhir untuk kebersamaan kita di dialog bincang pagi. Nah, ini untuk di akhir kedua dokter mungkin bisa memberikan closing statement-nya. Ini apa yang ingin disampaikan juga kepada seluruh pendengar juga pemirsa kita, masyarakat Biak Numfor khususnya dan para lansia terlebih khusus ya terkait dengan topik kita kali ini, selaku tenaga kesehatan yang lebih tentu memahami hal ini. Mungkin saya lebih dulu ke Dr. Marlin ya. Silakan dokter, sekaligus closing statement kita. Silakan.
0: Baik, terima kasih untuk pemirsa dan pendengar sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk pertanyaan-pertanyaan. Semoga sudah menjawab. Jadi untuk dari saya sebagai dokter

0: gizi klinik. Jadi prinsip pemberian terapi gizi atau nutrisi pada pasien lansia itu tetap prinsipnya adalah diet gizi seimbang. Jadi harus terpenuhi semuanya, diet gizi seimbang, kemudian makanan yang beragam dan bervariasi, dan jumlah yang cukup, kemudian juga harus menghindari makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam seperti itu, kemudian juga harus memperhatikan konsistensi makanan. Jadi lansia-lansia yang misalnya kita lihat makan kurang, menunya tidak bisa, berarti makanannya harus kita siasati dengan dicincang, dibuat blender seperti itu, harus diperhatikan. Dan jangan lupa untuk aktivitas fisik yang pada lansia sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyakit atau kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik, silakan Dr. Lydia.
2: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar RRI sudah bergabung dengan kami berdiskusi tentang lansia. Nah, lansia ini adalah bermasalah di berbagai macam masalah, multipatologis. Jadi seorang yang harus terlibat, yang pertama adalah keluarga, orang-orang sekitar, kemudian kalau ada masalah jangan kasih tinggal di rumah, tetapi bawa ke fasiankes, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, supaya bisa kita mengkaji apa sebenarnya problem dari lansia kita ini. Karena kita berharap lansia ini hidup dengan smart. Smart itu sehat, mandiri, aktif dan produktif. Kita semua ini berharap akan menjadi lansia, dan itulah harapan kita. Kita tetap saling menjaga, saling melindungi. Lansia itu butuh kasih sayang, butuh didengarkan. Jadi butuh mendampingi lansia. Jadi pendamping yang setia, yang baik, yang bisa mengayomi dan memberikan harapan-harapan supaya lansia kita tetap bahagia, mandiri dan beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. Gitu, Pak Ririn.
1: Iya. Baik, itu dia pendengar dan juga pemirsa, sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Semoga informasi yang dibagikan untuk kita semua saat ini bisa bermanfaat. Yang mungkin belum atau ingin masih bertanya, silakan langsung dengan dokter ya, langsung saja, atau mungkin bisa ke puskesmas atau RSUD untuk konsultasi langsung dengan dokter. Sekali lagi, semoga semua informasi dibagikan hari ini bermanfaat sesuai dengan topik kita, dan bermanfaat juga untuk semua lansia yang ada, baik yang ada di tempat khusus di kita di Biak Numfor, dan juga untuk kita semua yang mungkin saat ini keluarga yang tengah merawat orang tua atau lansia yang ada di rumah. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Dr. Malo dan Dr. Lydia. Terima kasih. Sukses selalu dalam pelayanannya untuk masyarakat Biak Numfor sebagai seorang dokter. Dan juga selamat Hari Bakti Dokter Indonesia ya, hari ini adalah hari pengabdian ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di telepon dan juga bergabung di interaktif kita kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan tentu saja kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, orang tua kita dan semua orang-orang di sekeliling kita, semua lansia sehat, bahagia dan mandiri. Baik, sampai jumpa di dialog bincang pagi selanjutnya. Saya Ririn, hari ini harus pamit dari ruang dengar dan hadapan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Syahi Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
5: Berikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
6: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan.